kolaborasi dengan perguruan tinggi agar pengetahuan akademik tuh gak berhenti di lingkungan kampus, tapi juga bisa diterapkan potensinya yang tumbuh di tengah masyarakat. Dan di sini, Kepala MTS Negeri 2 Lombok Barat, Haji Abdul Aziz Faradi, SPD, MPD, menyambut positif kepercayaan UNRAM gitu ya, untuk menjadikan madrasahnya sebagai program atau mitra ya dalam program tersebut, dan memberikan ruang pembelajaran yang lebih luas bagi warga madrasah ya. Jadi kayak gak cuman memperkaya wawasan akademik aja, tapi juga membuka pemahaman mengenai bagaimana penelitian dan juga inovasi bisa diarahkan untuk mengolah sumber daya lokal menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi ya. Jadi kayak pemanfaatan kelor gitu ya sebagai bahan dasar produk herbal itu juga bisa jadi contoh nyata gitu ya, kayak gimana sih kekayaan alam di sekitar masyarakat tuh nggak sekadar dimanfaatkan secara konvensional, tapi juga dikembangkan menjadi produk yang punya daya saing ya. Dan bagi para guru, keterlibatan dalam program tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperluas perspektif mengenai potensi sumber daya alam daerah ya, dan pengetahuan yang diperoleh diharapkan bisa ditularkan kepada peserta didik sehingga pendidikan gak hanya berorientasi pada teori, tapi juga mendorong kepekaan terhadap persoalan dan peluang yang ada di lingkungan sekitar. Dan di sisi lain ya, inovasi dari sabun herbal Kelor ini gak berhenti pada tahap pembuatan, tapi juga pemasarannya nanti dikenal luas oleh masyarakat, jadi punya manfaat ekonomi bagi masyarakat juga.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Hidup yang lama kayak Indonesia masih hidup dan terus bertambah usia ya di bulan Agustus 2026 ini yang sebentar lagi kita akan rayakan bareng-bareng ya 81 tahun Indonesia ya, dan udah banyak banget persiapan-persiapan yang dilakukan ya, persiapan-persiapan sederhana dari lingkungan rumah, tempat tinggal kamu gitu ya, sama tempat aktivitas kamu di sekolah, di kampus, bahkan di luar sana dengan merah putihnya itu teman Pro 2. Nah, kalau aku nih penasaran sama kamu gitu ya, bangga jadi anak Indonesia gitu ya. Gimana sih cara kamu gitu ya mencintai Indonesia? Kamu tunjukinnya dengan cara apa gitu ya teman Pro 2? Aku penasaran deh ya. Dan kayaknya aku boleh buatin polling itu ya di pagi hari ini untuk kamu ikutan join di survei kita pagi hari ini. Oke? Tunggu ya bentar lagi di Instagram @pro2fmmataram.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Hey, tunggu dulu teman Pro 2. Aku juga gak bakal kemana-mana dulu sebelum jam 10 pagi ya, karena masih bakal nemenin kamu di Spada hari ini. Dan aku udah punya polling yang sekiranya ini bisa jadi salah satu yang sudah kamu lakukan gitu ya. Bentuk dari kita gitu ya, jadi anak Indonesia itu tentunya punya gitu ya cara kita untuk menunjukkannya masing-masing. Nah, kalau kamu cara nunjukin cinta Indonesia kayak gimana ya? Aku udah buat pollingnya teman Pro 2 di Instagram @pro2fmmataram ya. Ada beberapa pilihan, ada 4 pilihan ya pollingnya. Yang pertama itu adalah pakai produk dan karya anak bangsa. Terus yang kedua adalah jaga kebersihan dan lestarikan budaya. Terus pilihan selanjutnya adalah toleransi dan saling menghargai. Dan yang keempat pilihannya adalah terus berkarya dan berprestasi. So let's join us ya teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen ikutan gabung ya di Instagram @pro2fmmataram, aku udah buatin di situ ya untuk pollingnya hari ini di Spada, karena kita Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan panjang gitu ya dari bangsa kita, dan masih akan terus berlanjut. So buruan deh untuk ikut join ya di Instagram kita @pro2fmmataram.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Okay, check it out. Udah ada yang ngecek-ngecek belum ya Instagram kita di @pro2fmmataram? Dan mungkin itu juga kegiatan yang emang sudah kamu lakukan gitu ya selama menjadi anak Indonesia gitu ya, dengan tugas dan apa ya, kewajiban kita masing-masing yang secara nggak langsung itu adalah cara kita gitu ya untuk mencintai Indonesia. So buat kamu langsung aja pilih ya, ntar aku bakal bacain hasil-hasil dari polling kamu ya, dan kita dengerin lagu yang emang relate gitu ya sama rasa bangga kita sama Indonesia, yaitu Tanah Air by Pai Berman. Kemanapun melangkah gitu ya, tapi kita tetap gitu ya ingat bahwa tanah air kita itu Indonesia.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Okay, Cherry on Top, teman produs, single dari miliknya Agnes Mo bareng sama Bini ya, yang sekarang udah bukan cuman jadi penyanyi yang go internasional aja, tapi jadi aktris internasional juga ya. Itu udah keluar beberapa cuplikan gitu ya dari film yang dibintangi sama Agnes Mo ya, teman produs, bareng sama Anggun juga di situ. Kata aku keren sih ya, mereka berani keluar dari zona nyamannya gitu ya, sebagai penyanyi gitu ya, teman pro 2, dan mencoba untuk berkarya dan berprestasi. Iya, dan itu menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia juga bisa loh ya, seperti Agnes Mo, seperti Anggun gitu ya, teman pro 2, untuk nunjukin kayak gimana sih bangganya kamu, kayak gimana sih cara kamu gitu ya untuk tetap bisa menunjukkan bahwa Indonesia bisa gitu. Dan cara kamu untuk tunjukin kamu cinta Indonesia yang aku udah share di Instagram @pro2fmmataram masih boleh banget untuk kamu pilih ya, dengan 4 pilihan. Aku ingetin lagi ya, pilihan pertamanya itu adalah pakai produk dan karya anak bangsa, kemudian jaga kebersihan dan lestarikan budaya, toleransi dan saling menghargai, terus berkarya dan berprestasi. Nah, ini nih kayaknya jadi pilihan yang jadi opsi untuk teman pro 2 yang bakalan join di pagi hari ini gitu ya, nunjukin cintanya kamu sama Indonesia tuh kayak gimana sih ya, teman pro 2. So, ikutan polling kita dan nanti aku bakal bacain hasilnya, dan aku juga pengen ngeliat gitu ya kayak gimana sih anak-anak muda berkarya. Walaupun mungkin sekarang ada satu apa ya istilahnya, ada satu penelitian, ada satu hasil dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia gitu ya, bahwa angka usia masih muda gitu ya di Indonesia itu masih lumayan banyak pengangguran, teman pro 2. Kenapa bisa terjadi ya, teman pro 2? Ntar aku bakal bahas selanjutnya ya di Spada. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik.

0: Check it up.
1: Check it out, teman Pro 2. Harus update juga gitu ya, apa-apa yang bisa menjadi masa depan kamu, termasuk yang kira-kira relate nih. Kalau misalnya aku kuliah di sini, nanti kerjanya di mana ya? Atau mungkin di masa jenjang pendidikan gitu ya, kamu belajar beberapa soft skill yang ternyata itu juga bisa jadi profesi kamu ke depannya. Karena nih, teman Pro 2, ternyata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mirah Sumirat, itu menganggapkan pengangguran usia muda itu masih tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja. Di mana pertumbuhan lapangan kerja belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang terus tumbuh, teman Pro 2. Kondisi ini diperburuk dengan berkembangnya kebutuhan industri mengikuti teknologi digital yang mengurangi tenaga manusia. Jadi kayak bisa dikatakan gitu ya, itu belum menjawab sepenuhnya kebutuhan generasi muda yang masuk dunia kerja saat ini. Dan ketidaksesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri membuat banyak lulusan sulit memenuhi persyaratan pekerjaan. Di mana menurut Mira, perusahaan juga sering mensyaratkan pengalaman kerja sehingga lulusan baru tuh kayak makin sulit gitu ya ngedapetin pekerjaan ya. Jadi kalau menurut aku ada PR-nya tersendiri juga gitu ya, walaupun kamu mungkin lagi sekolah, kamu lagi kuliah, kamu lagi mengenyam pendidikan, gak ada salahnya gitu ya kayak coba-coba freelance atau mungkin coba-coba kerja sampingan gitu ya. Jadi ketika kamu udah selesai atau tamat gitu ya dari belajar kamu di sekolah gitu ya, teman Pro 2, kamu bisa nih mencoba dengan kemampuan yang sudah kamu pelajari.

selama masa-masa sekolah tersebut ya. Dan asosiasi yang dipimpin Mirah Sumirat ini juga selama dikenal memperjuangkan isu ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Dia juga bekerjasama dengan pemerintah maupun pengusaha untuk membangun hubungan kerja yang harmonis ya. Dan tentunya ada saran-saran juga yang diberikan gitu ya kepada pemerintah gitu ya, supaya mempercepat investasi padat karya, membenahi regulasi pendidikan pelatihan kerja, memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan perekrutan kerja juga. Karena memang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka TPT Indonesia itu kembali menurun, tapi angka tersebut tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru yang meningkat signifikan ya, 15-24 tahun ya, dengan sekitar 16-17% yang sebagian besar berasal dari lulusan SMA dan SMK. Dan hasil survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas BPS, jumlah pengangguran terbuka dari lulusan perguruan tinggi tembus 1,03 juta ya, di mana lulusan perguruan tinggi itu meliputi D4, S1, S2, dan S3. Jadi angka ini setara dengan 14,31% dengan total 7,22 juta penganggur nasional. Data BPS menunjukkan TPT bulan Mei sebesar 4,65% ya, atau sekitar 7,2 juta orang dari total penduduk Indonesia. Semoga ya, dengan adanya nanti pelatihan, dengan adanya penyerapan tenaga kerja gitu ya dari lapangan pekerjaan yang memang sedang dibuka oleh pemerintah gitu ya saat ini, dengan program-program yang dicanangkan ya, itu bisa menyerap para pekerja, gak cuma dari usia yang udah dewasa gitu ya, tapi anak-anak juga gitu ya, supaya mengurangi tingkat penganggur nasional.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

untuk apa teman Pro 2? Untuk apa bahin dia ya? Untuk apa kita berjuang? Ya pastinya untuk membuat negara dan bangsa kita terus bisa maju dan berkembang gitu ya. Apalagi di usianya semakin bertambah ini, kita harus semakin nunjukin kalau kita juga sebagai warga negara gitu ya, sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik versi kita masing-masing ya. Dan kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih banyak main di teknologi gak sih? Kayak memanfaatkan teknologi yang ada ya, melihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan lewat dunia digital ya. Jadi konten kreator, kemudian vlogger, youtuber, apalagi ya influencer ya, itu adalah beberapa yang sedang banyak banget dibuat dengan versi konten-konten yang ada ya saat ini di era teknologi teman Pro 2. Dan pakar teknologi informasi dan cyber Alphonse Tanujaya itu memaparkan ternyata penyalahgunaan wajah seseorang berpotensi melanggar perlindungan data pribadi nasional juga loh teman Pro 2. Jadi sekarang hak citra dari konten kreator itu ada etikanya juga gitu ya. Walaupun memang media sosial, teknologi itu memudahkan gitu ya, tapi jangan sampai disalahgunakan. Karena menurutnya biometrik wajah merupakan identitas sensitif. Jadi penggunaannya itu wajib memperoleh persetujuan pemilik sebelum dipublikasikan luas. Dan kalau misalnya mau bikin konten nih teman Pro 2, kayak bakal nampilin wajah public figure tertentu gitu ya ke publik, itu harus ada izinnya gitu ya, harus ada apa ya istilahnya, persetujuan gitu ya dari orang tersebut ya, supaya itu memang udah sah gitu ya, dia bikin konten karena emang dia udah setuju gitu. Dan baginya penggunaan rekaman tanpa persetujuan berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku nasional. Jadi hati-hati gitu ya untuk kamu yang mau bikin konten gitu, terus ada wajah-wajah orang di situ ya yang mungkin kamu belum izin gitu ya, bakal masukin dia ke konten kamu, harus izin dulu ya teman Pro 2 ya. Memang sekarang tuh konten tuh cepet banget ya, apalagi buat yang berprofesi sebagai konten kreator dan teman-temannya. Everything.

Empa A Kapoli. Ini adalah nama dari permainan tradisional di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Jenis permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak daerah Bima pada malam hari setelah sholat isya dan mengaji. Permainan ini bertujuan untuk menambah rasa solidaritas dan keakraban antara satu dengan yang lain, serta membangun rasa kepekaan dalam menanggapi segala kemungkinan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada prinsipnya, permainan ini terbagi menjadi dua regu dan memiliki jumlah anggota masing-masing kurang lebih 5 orang. Dalam permainan ini ada benteng yang terbuat dari bambu dan kayu yang ditancap ke tanah untuk dijaga. Setelah jumlah anggota tiap regu seimbang, maka dilakukan sistem perundingan yang menentukan regu mana yang menjadi penjaga benteng dan satu regu menjadi penyerang. Regu penyerang inilah yang akan menyebar mengelilingi benteng dari jarak jauh saat perwakilan dari anggota regu penyerang berteriak Kapoli. Maka itu tanda bahwa permainan sudah dimulai dan regu yang berada di benteng tersebut wajib menjaganya agar tidak tersentuh oleh regu penyerang. Peraturan permainan ini adalah jika regu penyerang mampu menyentuh benteng pusat, maka merekalah pemenangnya. Namun, jika regu penjaga benteng menyentuh terlebih dahulu anggota dari regu penyerang, maka mereka memenangkan permainannya. Konsekuensinya, mereka harus bertukar posisi. Pada babak selanjutnya akan dilakukan perundingan kembali apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai? Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: jack it up.
1: Teman Pro 2 masih nemenin kamu di Spada ya, di pagi hari yang udah semakin cerah aja. Dan aku bakal lihat dulu nih ya, untuk kamu yang udah udah ikutan join ya di pagi hari ini di polling kita, karena emang ini adalah momen 17 Agustus yang tinggal berapa hari? 7 hari lagi, tinggal seminggu gitu ya. Jadi aku pengen tahu kalau kamu tuh cara tunjukin kalau kamu cinta Indonesia tuh kayak gimana sih, teman Pro 2. Aku udah punya 4 pilihannya dan ternyata udah ada yang milih. Cuma ini ada juga yang gak milih. Yaitu pakai produk dan karya anak bangsa. Aku setuju banget sih ya. Ini mungkin terlihat sederhana gitu ya, tapi kalau misalnya kita semua support ya yang local pride ya, yang hasil dari karya orang-orang di sekitar kita, atau mungkin kayak warung tetangga, kios di deket-deket rumah gitu ya, terus karya dari komunitas-komunitas yang ada gitu ya, itu menunjukkan kalau kita tuh bangga gitu ya dengan karya-karya yang mereka buat. Apalagi kalau kamu misalnya mereka udah buat nih, terus kamu bantu share, kamu nge-tag, kamu bikin konten gitu ya tentang produk dan karya anak bangsa, itu sih kamu benar-benar cinta gitu ya, teman Pro 2. Terus ada juga yang milih toleransi dan saling menghargai. Kayaknya ini wajib banget ya. Indonesia dengan beragam suku bangsa, agama, budaya dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kalau misalnya kita enggak saling menghargai, akanlah terjadi perpecahan ya. Tidak aman, tidak kondusif gitu ya, teman Pro 2. Dan semoga semuanya bisa selalu kita jaga gitu ya dalam kondisi apapun ya, walaupun ada yang sedang tidak baik-baik saja di diri kamu, tapi setidaknya menghargai ya, menghormati gitu ya, itu adalah salah satu yang kalau aku bilang itu adalah etika juga sih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Be Okay. Kayak lagunya Bondan Prakoso bareng Salveto Black Teman Pro 2. Yang pasti semuanya bisa berjalan dan semuanya bakal bisa oke okay, gitu ya, asal kamu jalaninnya dengan baik juga ya. Dan single ini juga sebagai single terakhir ya untuk aku temenin kamu di Spada edisi hari ini, karena udah mau jam 10 pagi. Nanti bakal ada gelaran Pro 2 FM selanjutnya yang akan nemenin kamu. So thank you so much untuk yang udah stay tune, yang udah dengerin dari tadi, yang udah ikutan join di polling juga. Dan langsung aja kalau gitu, teman Pro 2 dari Jalan Angkut 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit undur diri ya. Yang pasti cinta terus Indonesia dan bangga gitu ya sebagai anak Indonesia, dan tunjukkan dengan cara-cara kamu ya, yaitu kamu bangga atau beli produk ya karya anak Indonesia, terus juga menghargai dan menghormati perbedaan, lanjut dengan prestasi dan juga berkarya. Teman Pro 2, Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 saat Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Siswi Madrasah Aliyah Negeri MAN 10 Jakarta, Natasha Sinta, mendukung rencana pemerintah untuk menggalakkan kembali budaya membaca di kalangan pelajar. Ia mengaku menghabiskan 2 jam untuk membaca buku dalam 1 hari, bahkan intensitas meningkat jelang tes kemampuan akademik. Natasha mengatakan jarang mengunjungi perpustakaan dan memilih untuk membaca buku di rumah karena membaca buku sangat penting meningkatkan pengetahuan. Ia juga menyoroti ketergantungan siswa terhadap artificial intelligence atau AI ketimbang meningkatkan literasi membaca. Diakui AI memberikan kemudahan dalam mencari berbagai informasi, namun membuat siswa akan malas membaca buku. Ia pun memberi tips bagi Gen Z untuk anak muda lainnya untuk meningkatkan keinginan membaca buku. Menurutnya kebiasaan membaca diawali dengan membaca buku yang paling disukai. Menteri Prasetyo mengatakan buku adalah sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting, dan ia terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Dikdasmen untuk menggalakkan kembali budaya membaca buku. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenkraf mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah Pemda dalam mengembangkan ekosistem game lokal. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Menekraf Tengku Rifki Harsya, menjadi salah satu langkah dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Partisipasi seluruh Pemda dijelaskannya sebagaimana amanat dalam peraturan Presiden Perpres nomor 37 tahun 2026. Perpres yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto ini berisikan rencana induk ekonomi kreatif hingga tahun 2045. Ia menuturkan dalam Rindekraf tersebut, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan gym nasional telah melibatkan 22 kementerian dan lembaga, namun untuk menjangkau pengembangannya hingga ke pelosok daerah, hal ini ditekankannya perlu partisipasi aktif dari pemerintah daerah. Dengan aktifnya pemerintah daerah ini, Tengku mengatakan bahwa ekosistem gym lokal akan terus berkembang. Hal ini diyakininya akan berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi kreatif lokal maupun nasional. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Alright, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, dan selamat pagi menjelang siang buat kamu yang udah tune in bareng kita di 104,2 FM, Pro 2, teman terbaik kamu. Dio Bukti hadir menemani kamu di pagi sampai dengan siang nanti, sampai di jam 2 siang nanti Dio hadir menemani kamu, teman Pro 2. Dan di awal kebersamaan kita ini ada Pro 2 Hitlist yang kita sajikan buat kamu selama 2 jam sampai di jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang mau dengerin lagu favorit kamu, kamu bisa banget request di siang hari di nomor WhatsApp kita di 0819 02 05 7000, dan kita buka dengan My Mind Gue dari Nikilas. So enjoy guys.

Buat kalian mau request di siang hari ini bareng aku di Yomukti teman-teman kamu di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti 0819 02 05 7000. Ada yang pengen dengar lagu Sabrina Leonor yang selesai, kemudian ada juga yang pengen dengar lagunya Sumpah Mati by Celine Grace ya. Siapa nih? Cael, kemudian ada siapa lagi, banyak banget yang request Sabrina Leonor kita masukin ya. Sabrina Leonor terus, okay, Sabrina lagi, okay, siapa lagi guys ya. Siapa lagi nih, Silent Grace, Sumpah Mati. Udah aku masukin ya, Sumpah Mati sama Sabrina Leonor. Udah aku masukin teman Pro 2 ya. Ada Sumpah Mati, Selena Grace. Terus ada selesainya Sabrina Leonor ya. Udah aku masukin, tenang aja. Ada yang mau request lagu lain boleh WhatsApp aku di 0819 02 05 7000. Itu nomor WhatsApp Pro 2 ya, bukan nomor WhatsApp aku. Kalau nomor WhatsApp aku sertakan dengan rekening Dana ya. Kalau kamu WhatsApp langsung masuk Dana dulu, baru aku puterin lagunya. Tapi itu nomornya Pro 2, jadi free aja teman Pro 2 kalau kamu mau request lagu di sini ya. 0819 02 05 7000 di Pro 2 Hitlist kita sampai jam 12 siang nanti. Dan Dio Mukti menemani kamu sampai di jam 2 siang dengan beragam informasi, musik, dan juga host yang bikin kangen kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

I'm Not Your Wife, teman berdua dengan Aprodate Blues ya, udah dihadirkan buat kamu di siang hari ini teman berdua ya. Tadi juga ada Sabrina Leonor dan juga ada Selena Grace yang udah aku hadirkan buat kamu teman berdua. Jadi silakan aja buat kamu yang lagi dengerin berdua di siang hari ini ya, bisa banget kamu request lagu favorit kamu di nomor WhatsApp kita di 0819020570. Kan tuh aku mau hadirkan I Love You But You Lebih Love Me. Wow, sangat NPD ya lagu ini ya.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Tangan.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Okay, ada Bruno Mars dengan Look Here, Look Choir, Sour Blues yang udah kamu dengerin di pagi hari ini, teman bro, di pagi menjelang siang ya. Bruno Mars featuring Damian Marley, ini anaknya Bob Marley ya. Yeah. No woman, no cry. No duit, bingung. 0819-0205-7000, silakan aja kalau misalnya kamu mau request lagu, langsung WhatsApp ke nomor yang udah aku sebutkan tadi guys ya. Ini ada Aiman mau request lagunya, namanya bagus banget Aiman ya. Udah kayak nama ini apa, nama presenter itu ya. Pengen dengar lagu Sesi Potret Ari Lesman. Waduh, pagi gini kamu sesendu itu ya. Ya udahlah ya, karena juga menceritakan sebuah, udahlah, emang galau guys. Menggalau teman pro 2 dengan pagi-pagi lagu Sesi Potret. Tapi bagus sih lagu ini ya. Tapi ya udahlah, kita tanpa banyak tapi, aku langsung gas aja lagu ini teman pro 2. Sesi Potret dari Ari Lesmana.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

105 FM Pro 2, teman terbaik kamu, Hits Music Station, teman Pro 2. Kita masih buka request ya di siang hari ini ya. Jadi kalau misalnya kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke nomor kita di 0819-02057000. Ada Lara yang katanya mau izin request lagu, boleh kak? Ih, boleh banget lo Lara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lara, kamu tinggal tulis aja lagu requestan kamu apa, nanti kita akan carikan ya Lara ya. Gimana kabar kamu hari ini Lara? Sehat-sehat ya kamu di situ Lara? Aku berharap sih kamu selalu dalam kondisi yang sehat. Udah sarapan belum kamu di pagi hari ini? Udah menjelang siang dingnya. Udah sarapan belum Lara? Kalau belum sarapan, sarapan dulu aja. Tapi kalau misalnya kamu mau sarapannya di skip, nanti digabung bareng makan siang, ya udah gak apa-apa ya. Buat teman Pro 2 yang lain juga, selamat beraktivitas buat kamu. Mudah-mudahan aktivitas kamu di hari ini, di hari Senin ini berjalan lancar ya. Ini 10 Agustus 2026, teman Pro 2. Dan aku juga berharap kita, kamu juga semuanya ya, selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam kondisi diberkahi juga setiap langkah yang diambil ya, teman Pro 2 ya. Dan selalu bahagia sih, aku berharapnya seperti itu ya. Oke, next aku mau ke Sal Priadi dulu dengan Dalam Diam, sambil menunggu Lara ketik lagu requestannya ya, teman Pro 2.

Lara Purnamasari, aku masih tunggu lagu requestan yang mau kamu diputarkan ya di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Ya, selamat siang buat kamu juga teman Pro 2 yang lain yang lagi ini. Lagi ngapain sih teman Pro 2? Kamu siang hari ini ya, selain kamu lagi dengerin Pro 2. Aku pengen tahu, kita bisa dong kita komunikasi di siang hari ini. WhatsApp kita aja teman Pro 2. WhatsApp aku ya di nomornya Pro 2. Di 0819-02-057000. Oke, okay. Katanya aku mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di hari ini. Semoga panjang umur. Ya, dengan doa yang sama sepertinya. Dengan doa yang kayaknya bersama semua gitu ya. Di ulang tahun, ucapin selamat ulang tahun gitu. Oke, okay, Mat. Ucapan ulang tahunnya, lagunya katanya Rafi Sudirman, Panjang Umur Selalu. Oke, okay, ini dia lagu buat kamu yang berulang tahun di hari ini teman-teman berdua.

0: akan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Sosmed Kode FM, Bro 2, teman terbaik kamu, His Bus Station. Bro 2 Hitlist di siang hari ini masih bareng Dio yang menemani kamu, teman Bro 2 ya. Dah di jam 11 lebih 14 menit waktu Indonesia. Apa kabar kamu, teman Bro 2? Mudah-mudahan kabar kamu baik-baik dan selalu sehat ya. Aku selalu berharap seperti itu. Dan

mudah-mudahan kamu dengan rasa senang dan bahagia ya menjalani hari ini di hari Senin ini. Ini adalah awal pekan kedua untuk bulan Agustus ya. Sepertinya ini udah mendekati tanggal 17, apakah kamu udah pasang bendera di rumah ya? Masa kamu gak pasang bendera di rumah? Ini kan bulan kemerdekaan Republik Indonesia ya, dan sudah ada aturannya bahwa setiap memasuki apa namanya Agustus itu kita wajib banget untuk memasang bendera merah putih. So, teman Pro 2, buat kamu yang belum pasang bendera merah putih di rumah kamu, silahkan deh dipasang lu bendera merah putihnya ya. Dan jangan lupa juga untuk meriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba-lomba. Kayak biasanya gitu ya, lomba apa? Lomba lari karung, lomba balap klereng ya, lomba tidur. Kalau ada lomba tidur, kayaknya aku yang menang deh kayaknya ya, teman Pro 2. Ini mau request lagu Sabrina Lenor udah diputar tadi ya. Bisa kali request lagu yang lain, teman Pro 2.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Transmedia FM, teman terbaik kamu, Hits Music Station, teman Pro 2, kamu masih bareng Dio Mukti di siang hari ini ya, dan udah di jam 11 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu yang mau request di Pro 2 Hitlist, masih kita buka waktunya ya, teman Pro 2 ya. Masih ada waktu kurang lebih sekitar setengah jam lah ya, teman Pro 2 ya. Ijin mau request lagu Sabrina Lenor. Udah tadi diputer. Ah, banyak banget yang request lagu ini udah tadi diputer. Makanya dengerin pagi-pagi ya. Begitu berubah jamnya, udah masuk jam Pro 2 Hitlist, dengerin makanya gitu ya. Udah dari awal tadi udah diputerin ya. Kok tiba-tiba ngamuk penyiarnya ya? Ya gimana pada request itu semua? Coba yang lain gitulah ya. Biar ada warna yang lain gitu. Kamu teman Pro 2 suka gak dengan lagu-lagu dari band-band di era millennials gitu ya? Kayak band-band kayak ada band, terus kayak band apa lagi ya? Era millennials itu di 2000-an awal deh ya. Ada yang suka lagu Shaden gak? Tahu Shaden gak? Kayaknya gak tahu ya. Kalau ada yang tahu Shaden berarti wah luar biasa banget ya. Kamu jauh banget pengetahuan musiknya ya, teman Pro 2. Apalagi yang tapi ini pendengar Pro 2 saat ini itu adalah Gen Z ya. Terus kalau ada Gen Z yang tahu Shaden, sakti kamu ya. Kamu benar-benar sakti tahu Shaden ya. Oke, kita ke elemen teman Pro 2. Tak harus menunggu surga. So enjoy.

Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 terus dan kita masih menunggu kamu untuk join di siang hari ini. Kamu bisa WhatsApp kita di 0819-02-05-7000. Kita Swedish House Mafia dengan Wait So Long. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan lagu ini bisa membuat mata kamu melek-melek-melek dan kamu gak ngantuk teman Pro 2.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo, terima kasih buat kamu yang masih stay tune di 104,2 FM Prodo, teman terbaik kamu ya. Dan terima kasih buat kamu yang udah bareng kita selama kurang lebih hampir di 2 jam ya, di Pro 2 Hitlist ini ya. Tapi tenang aja, aku gak mana-mana walaupun Pro 2 Hitlist kita harus mengesudahi sampai di sini. Tapi tenang, Dio masih menemani kamu, teman Pro 2 ya. Penyiar langka ini bakal menemani kamu sampai di jam 2 siang. Nanti ada informasi-informasi kuliner, ada informasi-informasi olahraga. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Buat kamu yang belum download aplikasi kita RRI Digital, atau mungkin kamu belum download, belum cari-cari informasi-informasi di website kita di www.rri.co.id. Kemana aja hidup kamu, teman Pro 2? Download aplikasi RRI Digital sekarang juga. Kita ke penutup kita di siang hari ini. Kita punya Lala Huta dengan Apalah Arti Menunggu. So enjoy, guys ya. Dan dia akan masih menemani kamu sampai jam 2 pagi, jam 2 siang nanti.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang bareng Dio Mukti di siang hari ini depan Pro 2. Dan kita masih di hari yang sama, di hari Senin ya. Belum ganti hari. Masa tiba-tiba baru 2 jam siaran terus tiba-tiba ganti hari? Gak mungkin dong ya. Masih bareng Dio teman Pro 2. Udah masuk jam santai siang dan sudah memasuki jam makan siang. Buat kamu yang mau istirahat, ya udah selamat beristirahat ya teman Pro 2 ya. Dan aku mau informasikan dulu ya bahwa nanti azan zuhur berkumandang di 12:25 waktu Indonesia Tengah. Jadi bisa banget kamu untuk manfaatkan waktu kamu ini teman Pro 2 untuk ya cari makan siang gitu, untuk istirahat gitu. Apalagi buat kamu yang tiap hari itu begadang jaga bumi ya, takut bumi kenapa-kenapa gitu. Jadi waktu kamu jam-jam istirahat siang tuh kamu bisa pakai untuk tidur. Yang jelas ibadah juga dulu sebentar ya untuk yang muslim ya. Makan, tidur atau apa gitu ya, lakukan itu dengan baik supaya jam tidur kamu tuh aman gitu ya. Kasihan jaga bumi terus tapi nggak dapat asuransi buat jaga bumi ya. Oke, informasi kuliner buat kamu teman Pro 2 di siang hari ini ya. Aku mau ngasih tahu kamu tentang satu makanan yang menjadi makanan survival masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan Jepang ya. Ada yang tahu tiwul teman Pro 2? Kalau misalnya kamu tahu tiwul, nah ini kita mau kasih penjelasan biar lebih jelas lagi. Buat kamu yang belum tahu tiwul itu apa, nanti kita hadirkan informasinya buat kamu. Yang pasti wajib banget kamu jangan ganti frekuensi, tetap di 104,2 FM Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Roro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Oke, teman-teman berdua, selamat siang buat kamu yang udah join di rumahku di malam hari ini. Di Pro DFM Mataram ya. Selamat siang aja, dan kamu masih bareng Dio Mukti ya, teman Pro 2 ya. Dan tadi aku udah sempat sepil tentang tiwul. Ini adalah sebuah makanan survival masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan dulu ya. Aku kan udah banyak yang tahu soal tiwul, tapi aku mau memperjelas lagi ya tentang tiwul ini, teman Pro 2. Jadi banyak orang yang mengenal tiwul sebagai jajanan pasar yang disajikan bersama kelapa parut dan taburan gula merah manis ya. Kenapa saya aku hadirkan informasi mengenai tiwul? Karena tadi pagi aku dibawain tiwul sama teman-teman ya. Jadi makan tiwul barengan sambil ngopi juga, makanya tiba-tiba kayak seru nih nanti siaran bahas tiwul gitu ya. Jadi sebenarnya tiwul ini merupakan makanan tradisional yang dibuat dari gaplek ya, yaitu singkong kering yang ditumbuk halus. Setelah dicampur sedikit air, adonan tersebut dikukus hingga matang dan siap sajikan sebagai makanan pokok maupun cemilan ya. Tiwul dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa, terutama Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, dan tradisi mengkonsumsi tiwul juga berkembang di sejumlah daerah lain seperti di Wonogiri dan daerah Jawa Tengah lainnya ya. Di sini juga ada yang konsumsi tiwul ya. Jadi pada masa lalu, tiwul itu dikonsumsi seperti nasi, ya jadi pakai lauk juga, seperti sayuran juga, tempe, dan sambal, ya. Dan penyajiannya berbeda dengan sekarang karena lebih mengutamakan fungsi sebagai sumber energi dibandingkan makanan penutup bercita rasa manis, ya. Jadi pada masa pendudukan Jepang pada waktu itu, di tahun 1942 sampai 1945, distribusi beras itu terganggu akibat perang dan kebijakan pengerahan hasil pangan. Dan kondisi inilah, teman Pro 2, yang membuat masyarakat memanfaatkan singkong yang lebih mudah diperoleh sebagai bahan baku tiwul. Di sejumlah daerah, terutama wilayah selatan Jawa, tiwul kembali banyak dikonsumsi ketika harga beras meningkat di tahun 1960-an. Banyak keluarga yang berpenghasilan rendah mengandalkan tiwul agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonomi pada saat itu kurang baik.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Transmart 3,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu, Hits Music Station, teman Pro 2. Ada Anugerah Terindah by Anmes yang udah kamu dengar di siang hari ini ya. Selamat siang, dan udah di jam 1 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Buat kamu yang mau kembali ke tempat istirahat, dari tempat istirahat ya udah kembali ya. Udah waktunya bekerja kembali nih, teman Pro 2 ya. Kita langsung aja bahas informasi olahraga ya. Informasi olahraga pertama untuk siang hari ini, teman Pro 2. Yang mana pelatih Mikel Arteta soroti kekalahan 2-3 atas dari Borussia Dortmund pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan dia mengatakan hasil pramusim memang harus terasa menyakitkan ya, namun ia yakin tim akan membaik saat semua pemain kembali. Dia mengatakan ya, saya sangat senang memilikinya. Kami melihat melihat dengan jelas energi yang ia bawa dan rasa lapar akan kesuksesan ya. William Saliba sedang dalam masa istirahat 2 minggu karena cedera kambuh dan harus tidak beraktivitas ya, dan hampir tidak beraktivitas. Dan beberapa pemain Inggris dan Spanyol sudah kembali lebih cepat dari perkiraan ya. Namun dia tetap optimis ya, teman berdua, hasilnya akan menjadi kejutan positif dan kalahan pramusim menjadi bagian dari persiapan menuju perebutan trofi utama di musim ini.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
1: teman terbaik kamu.

Oke, teman bro, kita ke informasi olahraga berikutnya. Mana Manchester City tutup pramusim dengan kemenangan atas Atletico. Manchester City menutup serangkaian pramusim 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Atletico Madrid. Dan pertandingan persahabat tersebut berlangsung di Seoul World Cup Stadion Korea Selatan pada minggu kemarin, teman bro 2. Ryan Aitnori kemudian melengkapi kemenangan Manchester City melalui gol pada menit ke-90 dan Marmos mengaku 2 gol ya. Gol tersebut meningkatkan kepercayaan diri menjelang musim yang baru ya. Dan informasi lagi teman-teman bakal kita hadirkan setelah beberapa lagu yang aku siapkan buat kamu.

0: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.
1: Hey Nin, iya Tante. Kapan nih sudah? Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
1: Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Oke, teman-teman, dulu kita ke informasi berikutnya di sini ya. Ada informasi mengenai Arteta bicara kekalahan gue Marais ya, dan pelatih Mikel Arteta soroti kekalahan 2-3 dari Borussia Dortmund di final Emirates Cup pada minggu kemarin, teman Pro 2. Dan ia mengatakan hasil pramusim memang harus terasa menyakitkan, namun ia yakin tim akan membaik saat semua pemain kembali ya. Dia William Saliba sedang dalam masa istirahat 2 minggu karena cedera kambuh dan hampir tidak beraktivitas, dan beberapa pemain Inggris dan Spanyol juga sudah kembali lebih cepat dari perkiraannya. Informasi lain, teman Pro 2, Manchester City menutup rangkaian musim 2024-2026 dengan kemenangan atas 3-1 atas Atletico Madrid. Kemudian ada Iraola. Akui Liverpool tak mampu mempertahankan level lawan Monaco. Informasi ini aku akan hadirkan setelah Raisa.

Oke, teman Prodo, pelatih Antonio Iraola mengakui Liverpool tidak mampu mempertahankan level yang diinginkan timnya. Dan AS Roma bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk memenangkan pertandingan persahabatan di Anfield dengan skor 3-2 pada minggu kemarin ya. Dan Alexander Isak dan Florian Wirtz mencetak gol di 30 menit pertama, namun Monaco membalas dengan dari titik penalti sebelum turun minum, menyamakan kedudukan di awal babak kedua dan menang melalui sundulan Paris Bruner. Paris Bruner ya di menit akhir. Jeremy Jacquet absen karena keraguan ya, namun seharusnya bisa bermain di pertandingan berikutnya. Curtis Jones berlatih setiap hari namun menyelesaikan dengan masalah pinggul yang tampak tidak serius ya, dan mudah-mudahan ini Liverpool ya bisa kembali ke masa prime-nya ya, karena agak-agak kurang juga sih akhir-akhir ini ya, teman-teman berdua.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Oke, Tuan Roy, terima kasih buat kamu yang masih tune in di 104.5 FM Roda Teman Terbaik Kamu ya. Mau gak mau, Dio harus sama kiri kebersamaan kita di siang hari ini. Dan tenang saja, Dio Pro 2 gak kemana-mana, karena Pro 2 terus mengudara sampai di jam 12 malam nanti. Setelah ini ada Yani Anastasia yang menemani kamu sampai di jam 7 malam nanti. Oke, dia pamit ya, Tuan Pro 2. Dadah, bye-bye, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maci, tum pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh,
2: takut
1: kena
0: panas.
2: Kesana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kam saya mau diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

selamat siang. Di luar yuyur, panas banget teman Produa. Agak bikin mateng kulit dan juga emosi ya, gara-gara panas, terik. Jangan lupa minum ya teman Produa, untuk tetap menghidrasi tubuh kamu, biar gak heat stroke, biar gak dehidrasi, dan biar kamunya juga gak sakit sih ya. Dan di siang hari ini Yening mau ngademin teman Produa dengan informasi-informasi seputaran dunia entertainment, karena kita udah masuk di Entertainment Today. So, aku bakalan kasih beberapa informasi ya teman Produa seputaran dunia entertainment yang mungkin sudah kamu tunggu-tunggu perilisannya, atau mungkin mulai proses syutingnya kah? Nanti aku bakal bahas untuk teman Produa ya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di Produa, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Yes, yes, tahun Pro 2. Mana nih suaranya fans Stray Kids? Aduh, aku lupa lagi nama fandomnya. Ya udahlah ya, enggak apa-apa ya. Tapi yang jelas, comeback dari idol-idol favorit pasti jadi yang paling dinantikan sama fans-fansnya ya. Dan di tanggal 7 Agustus ini, Stray Kids itu merilis mini album ke-10 mereka bertajuk This and That ya. Dan EP berisi 8 lagu ini menjadi rilisan terbaru setelah mixtape Do It di tahun lalu. Lumayan sih agak lama ya prosesnya untuk comeback. Biasanya kalau idol Korea tuh bisa setahun 2-3 kali comebacknya. Tapi kalau udah agak lama usia dari grupnya gak yang kayak terlalu harus serajin itulah untuk comeback-comeback. Untuk lagu utamanya sendiri, This and That, itu digarap oleh unit internal yaitu Tri Raca ya. Dan ini tuh punya nuansa yang santai tapi tetap mempertahankan karakter yang eksperimental dari Stray Kids. Karena Stray Kids lagunya intens banget kan Tawan Pro 2. Serta video musiknya nih, Tawan Pro 2 menampilkan konsep dualitas dengan latar gudang bergaya gritty hingga koridor yang futuristik. Unik juga ya. Aku jadi pingin ngecek-ngecek di playlist kita ada lagu Stray Kids gak ya. Tapi aku tahu banget Stray Kids ini dari dulu memang sangat-sangat ikonik musiknya, stylenya. Kayak ya namanya juga Stray Kids, GG anak jalanan gitulah dengan musik yang cukup keras juga. Oke lah kalau gitu tahun Pro 2, ini aku bakal puterin satu single yang sebenarnya ini udah agak lama ya. Dari 3 tahun lalu, single dari Stray Kids dengan S-Class.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Benar-benar penyanyi yang satu ini buat aku ngerasa bangga banget teman Pro 2, yaitu ada Putri Aryani yang abis ngerilis video musik untuk Wake My Soul. Ini tuh mengangkat kisah tentang harapan dan juga bangkit dari keterpurukan. Di lagunya yang kali ini berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya ya. Mungkin suaranya Putri Aryani lebih terdengar lembut walaupun tetap berpower ya teman Pro 2. Di sini dia lebih growl nyanyinya ya, lebih kuat, lebih strong, terus juga ya memang suaranya Putri Aryani berpower, cuman di sini tuh ada rasa seperti amarah, kekecewaan, tapi juga semangat dan pantang menyerah gitu. Yang aku rasain ya ketika aku dengar nyanyian dari Putri Aryani. Dan untuk musik videonya sendiri ya, untuk Wake My Soul ini kemarin dirilis pada 5 Agustus 2026. Dan ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh Putri Aryani dalam singlenya ini, yaitu tentang perjuangan untuk bangkit dari masa sulit dan menemukan kembali harapan. Lewat liriknya ya, single tersebut menggambarkan proses pemulihan semangat yang sempat meredup serta pentingnya dukungan dari orang lain saat menghadapi situasi berat. Dan pastinya single ini cocok untuk kita semua yang butuh penyemangat, yang butuh untuk dihibur. Dan wow, aku sangat takjub dengan Putri Aryani karena dia super talented dan dibalik kondisi yang dia punya, dia gak berhenti untuk berkarya. Luar biasa banget teman Pro 2. Maka dari itu, ketika kamu punya kelebihan, kamu harus mengasah itu sebaik-baiknya teman Pro 2, supaya kamu bisa bekerja atau berkarya sesuai dengan passion kamu dan bisa berguna bagi diri kamu sendiri dan juga orang di sekitar kamu. Amin ya. Well, aku bakal cari dulu singlenya Putri Aryani, walaupun sebenarnya untuk single yang satu ini kayaknya belum masuk sih ya di playlistnya Pro 2 karena masih baru banget. Tapi aku bakal putarkan lagu yang punya vibes mirip-mirip dari Wake My Soul. Ini juga untuk menyemangati teman Pro 2, yaitu Berdaya Diri dari Putri Aryani.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pro 2. Waktu aku untuk menemani kamu di Entertainment Today sudah selesai. Dan kita bakal lanjut lagi ke info-info selanjutnya seputaran Nusa Tenggara Barat di info lokal ya. Dan teman Pro, jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune supaya kamu bisa update informasi terbaru seputaran Nusa Tenggara Barat. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Siang, selamat siang, selamat datang di udah kayak ini, udah kayak MC nikahan. Tapi siang hari ini bukan mau mengucapkan selamat datang dalam rangka perkawinan ya tahun Pro 2. Ini mau menyapa teman Pro 2 yang mungkin baru gabung di Pro 2 ya, yang baru dengerin info lokal juga baru mulai sih. Jadi siang hari ini di 1 jam ke depan sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah, ini bakal kasih informasi seputaran Nusa Tenggara Barat. Kira-kira ada kesibukan apa sih orang-orang di NTB ini? Terus lagi ada pembangunan apa sih? Upaya apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya? Ada kok teman Pro 2 ya. Aku bakal bacain entar satu persatu. Tapi kita dengerin single dulu gak sih? Ini ada single dari Lalil Manino dengan Krisye. Terus ada juga Isan Tarore dengan Biar Orang Tahu. Dan juga single dari Maroon 5 dan Lisa dengan Priceless.

0: Yang, kalau nanti kita punya rumah, kamu maunya seperti apa?
1: Aku sih maunya yang sederhana aja. Emang kamu maunya seperti apa?
0: Aku pengen rumah yang ada 5 kamar buat kita dan anak-anak. Dan semuanya harus pakai AC.
1: Oh iya?
0: Pokoknya di setiap ruangan harus ada AC.
1: Waduh.
0: Terus aku gak mau ayam kalau banyak pohonnya. Selain capek ngurusnya, ntar rumah kita dikira hutan lagi.
1: Emang kamu gak suka nanam pohon?
0: Enggak, emang kenapa?
1: Kamu gak berasa kalau bumi itu semakin hari semakin panas?
0: Berasa sih.
1: Nah, kalau setiap orang pada malas nanam pohon, kan bumi malah jadi tambah panas, Yang. Terus siapa lagi yang mau nyelamatin bumi kalau bukan kita?
0: Ah, kamu tuh kayak iklan aja.
1: Tapi bener kan? Lagi nanam pohon itu juga bermanfaat kok buat anak cucu kita. Kamu gak mau kan kalau mereka merasakan dampak dari kelakuan kita yang malas nanam pohon?
2: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
3: Iklan dana masyarakat ini disampaikan RRI.

Informasi pertama teman Pro 2, ya untuk kamu yang mungkin ingin main-main ke pantai ya karena akhir pekan mungkin atau kayak mau jalan-jalan aja, aku mau kasih tau teman Pro 2 kalau kamu harus berhati-hati karena gelombang sekarang ini lagi tinggi, kisarannya tuh dari 2 hingga 6 meter. Wow. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Muhammad Salahuddin Bima ini merilis perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu pada hari Senin ya 10 Agustus 2026. Dan berdasarkan laporan perakirawan BMKG yaitu Alpen, ini kondisi cuaca di Bima Dompu secara umum tuh memang cerah hingga berawan ya. Pagi hari sampai dengan siang harinya cuaca cerah berawan, terus untuk siang dan sorenya juga aman-aman aja. Tapi anginnya lumayan ya teman Pro 2 ya. Angin permukaan didominasi bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 sampai 25 km per jam dan kecepatan angin maksimum mencapai 30 km per jam ya. Suhu udaranya sih ya normal-normal aja sih di 21 sampai dengan 23 derajat Celcius. Kondisi gelombang laut di wilayah Bima ya, Bima, Dompu dan sekitarnya, ini gelombangnya relatif rendah sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk pelabuhan Sape gelombangnya 2,5 sampai 4 meter. Terus perairan selatan Bima gelombangnya lebih tinggi berkisar 2,5 sampai 4 meter dan Samudra Hindia Selatan NTB gelombangnya diperkirakan berkisar 4 sampai 6 meter. Wow, tinggi ya. Untuk para nelayan dan juga para pengguna transportasi laut itu diimbau untuk berhati-hati dan memperhatikan kondisi cuaca serta tinggi gelombang laut lebih dari 2 meter ya, terutama saat melakukan aktivitas di perairan sekitar selatan Bima dan perairan Nusa Tenggara Barat. Dan BMKG Bima mengimbau masyarakat supaya pada puncak musim kemarau bijak menggunakan air, menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Dan walaupun sudah memasuki musim kemarau namun masih terdapat potensi hujan lokal, tapi kita jangan sampai buang-buang air ya. Oke, itu dia informasi pertama. Next ya, yang punya informasi tentang sekolah rakyat yang katanya akan mulai dibangun di tahun 2027 untuk wilayah Dompu. Ntar kita bakal bahas ya teman Pro 2. Kita bakal nikmatin dulu single-single yang mau lewat ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Yeps, tahun nomor 2. Info selanjutnya masih dari sekitaran Dompu ya, di mana pembangunan skala rakyat di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat dipastikan mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Untuk sekarang ini pemerintah pusat itu sedang menyiapkan dokumen pelelangan sebagai tahap awal pembangunan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, ini mengatakan seluruh proses pembangunan sekolah rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ya, teman Pro 2, dan pemerintah Kabupaten Dompu itu berperan sebagai pengguna dan mendukung penyediaan lokasi pembangunan. Untuk lokasi, pemerintah Kabupaten Dompu sudah mengusulkan bekas lahan BBP milik pemerintahan Provinsi NTB yang berada di Desa Bara, Kecamatan Woja. Lahan tersebut memiliki luas lebih dari 6 hektar atau memenuhi kebutuhan minimal untuk pembangunan kompleks sekolah rakyat. Pemerintah Provinsi NTB selaku pemilik aset telah memberikan izin penggunaan lahan tersebut. Bahkan pemerintah provinsi turut mengusulkan lokasi itu sebagai tempat pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Dompu. Menurut Yani sendiri ya teman Pro 2, kalau lokasi tersebut dinilai memenuhi sejumlah persyaratan teknis seperti akses jalan menuju lokasi cukup memadai, tersedianya sumber air bersih, tidak ada atau tidak berada di bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan juga sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW serta tidak termasuk kawasan rawan banjir. Jadi tempatnya memang perfect banget ya untuk dibangun sekolah rakyat, teman Pro 2. Dan kita patut bersyukur dengan usaha pemerintah untuk bisa mensejahterakan rakyat miskin dan miskin ekstrim, terutama untuk hal pendidikan, karena kunci dari majunya sebuah negara itu adalah pendidikan ya, teman Pro 2. Harus diberantas ya untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah karena masalah ekonomi, dan diberikan kesempatan untuk bisa bersekolah lewat sekolah rakyat ini. Semoga orang tua-orang tuanya juga bisa punya kesadaran untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah semoga bisa digunakan sebaik-baiknya.

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Ya teman nomor 2, waktu ada untuk menemani kamu di info lokal sudah habis. So, kita bakal lanjut ke acara selanjutnya yang sudah kamu tunggu-tunggu, yaitu Sore Ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersama Yaning Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, hutan mangrove di Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat tidak lagi sekedar dipandang sebagai benteng alami pesisir. Potensi tersebut kini mulai diarahkan menjadi sumber inspirasi sekaligus bahan baku produk ekonomi kreatif melalui pengembangan batik dengan pewarna alami berbasis mangrove. Gagasan itu diwujudkan melalui pelatihan pembuatan warna alami dari tanaman mangrove yang menyasar kelompok PKK di Desa Lembar Selatan. Program tersebut dirancang untuk mengubah potensi lingkungan yang selama ini belum dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus memperkuat karakter desa wisata bahari. Ketua Pelaksana Dr. Lili Hidayati SSI MSI mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada keterampilan membatik, tetapi juga diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Kita lanjut ke berita kedua. Musim kemarau mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Hingga 10 Agustus 2026, kekeringan tercatat telah melanda 7 desa dan kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Dompu terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak, dan di saat yang sama, pemerintah daerah mengupayakan penanganan jangka panjang melalui pembangunan sumur bor di wilayah yang rawan mengalami kekeringan. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, Wan Mutajun, mengatakan distribusi air bersih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan air akibat kekurangan sumber air selama musim kemarau. Wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Woja, Pajo, dan Dompu. Di Kecamatan Woja, kekeringan terjadi di Desa Baka, Desa Bakajaya, Desa Noa, dan Kelurahan Kandal 2. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti sore ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM. Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman berdua. Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Yaning. Dan di sore hari ini seperti biasa, Sore Ceria akan menghadirkan anak-anak muda keren yang pastinya bisa menginspirasi teman pro 2. Dan aku mau tanya dulu sih ke teman pro 2, siapakah di antara kalian yang mungkin di sekolahnya ikut ekskul baris berbaris, atau mungkin kamu ikut paskib gitu kan. Ini ada satu informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman pro 2, karena bakalan ada lomba baris berbaris dan juga lomba pengibaran bendera yang diadakan sama teman-teman dari SMKN 2 Mataram ya. Dan sore hari ini kita udah barengan sama dua kakak cantik yang merupakan ketua panitia dari Beraksi Season 5 dan juga ada seksi acara Beraksi Season 5. Kita sapa dulu. Selamat sore.
1: Sore.
0: Ya, tadi kakak-kakaknya bilang agak deg-degan kan. Gak apa-apa, aku gak gigit kok. Jadi santai aja ya. Tapi yeah, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu gimana kabarnya kalian berdua?
1: Baik
0: ya, baik, di tengah sayang kesibukan sekolah dan juga persiapan.
1: Betul,
0: ini
1: ya.
0: Wow, luar biasa.
1: Hektik banget.
0: Hektik ya. Jadi sebelum kita mulai membahas tentang beraksi, ntar kita tulis, kita putarin lagu itu ya. Kita mau kenalan dulu dong sama kalian berdua. Mungkin mulai dari ketua panitianya dulu.
2: Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Denita Apriani. Bisa dipanggil Anita.
3: Dan saya Prilia Zahra, bisa dipanggil Zahra.
0: Oke, dan kalian berdua kelas?
1: Kelas 11.
0: Udah kelas 11 ya. Ini season 5 ya?
1: Iya, betul
0: ya. Oke, aku pengen tahu secara garis besarnya dulu, sebenarnya acara beraksi ini tuh apa? Dan isi kegiatannya tuh apa aja?
2: Jadi beraksi ini merupakan event atau sarana yang dimana setiap sekolah itu dapat menuangkan kreativitasnya dalam baris berbaris, dalam pengibaran atau kayak lomba LKBB, bisa disebut dengan LKBB juga. Jadi di sana itu tempat mereka kayak menuangkan kreativitas mereka masing-masing dalam mengikuti lomba tersebut gitu.
0: Oke, jadi memang fokusnya di lomba baris berbaris ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalian dari paskib berarti?
1: Betul
0: ya. Paskibnya SMK 2 ya. Oke. Dan ini sudah season kelima.
1: Betul sekali.
0: Wow, kan sebagai acara yang berlanjut ya, pasti ya ada tanggung jawab, terus juga pressure dari kakak-kakak senior. Pokoknya harus lebih bagus dari tahun lalu.
1: Betul banget.
0: Apa nih yang beda dari season-season sebelumnya?
2: Mungkin yang ngebedain itu dari temanya, terutama yang temanya yang paling unggul itu, kalau sebelumnya itu dia tema dari beraksi itu noodle, dan untuk sekarang itu ada tema yang lebih unik, yaitu bubble gum.
0: Oh?
2: Ya, betul banget.
0: Apa itu bubble gum?
2: Permen-permenan gitu ya sekarang temanya.
0: Oh, iya betul. Tema acaranya.
2: Iya, jadi setiap season tuh beda-beda temanya.
0: Oke. Terus.
2: Apalagi ya? Kalau untuk pembedanya sih, yang pastinya yang tadi kakaknya sebut harus lebih

0: bagus atau lebih kreatif kayak susunan acaranya itu dari angkatan yang sebelumnya. Itu sih yang jadi kayak tanggung jawab besar bagi angkatan kami, gimana biar lebih bagus dari angkatan yang sebelumnya dalam mengadakan Pasmeda Beraksi ini, gitu sih kak.
1: Oke, wow. Tapi temanya aja udah lucu ya, sih bubblegum gitu loh. Kan biasanya kalau paskib kan agak serius gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi kenapa temanya bubblegum? Ada arti tertentu kah, makna tertentu kah, atau gimana?
0: Mungkin biar nggak tegang, nggak, misalnya banyak yang mikir kan kalau paskib itu dia kayak bawaannya serius-serius gitu, mm-hmm. kayak nggak ada lucu-lucunya. Jadi ya dari tema tersebut mungkin ya bisa kayak menghilangkan rasa ketakutan mereka dari apa itu paskib gitu. Jadi kita kasih tema-tema yang unik dan lucu gitu dari Pasmeda Beraksi ini gitu.
1: Oke, wah, yang pastinya acara ini untuk siswa dan siswi yang ada di Kota Mataram.
0: Betul, ya. Di Provinsi NTB khususnya.
1: Oh, se-NTB.
0: Betul.
1: Berarti gak cuma yang di Lombok aja.
0: Iya.
1: Oke, ini kita kayaknya ke seksi acara, ke Kak Zahra. Kita mau tanya untuk kategorinya ada kategori apa aja, Kak?
2: Kategori juara.
1: Lomba-lomba apa? Cuma satu kategori aja,
2: oh,
1: kan?
2: Kami ada LKBB sama lomba LFPB atau lomba formasi pengibaran bendera.
1: Oke, jadi itu hanya untuk anak SMA aja?
2: SMP, tingkatnya SMP, MTS, SMA, SMK, MA, sama Purna atau manajemen.
1: Oke, berarti yang Purna itu yang udah lulus SMA?
2: Iya.
0: Betul, alumni.
2: Alumni yang masih ingin ikut di lomba LKBB atau LFPB.
1: Kalau yang alumni itu tetap harus alumni dari satu sekolah kah, atau mereka punya komunitas?
0: Lebih ke kayak gabungan itu sih, kayak kakak bilang komunitas. Jadi nggak semisal di SMK 2 nih alumni tapi mau ikut di Purna atau manajemen dari sekolah lain tuh masih diperbolehkan. Oh, gitu. Jadi nggak mesti di Purna dari SMK 2 itu sendiri.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oke. Kalau ini sampai ada season 5, berarti kan antusiasme siswa-siswi yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk lomba LKBB dan juga pengibaran ini tinggi ya?
0: Betul.
1: Ya. Kalau di tahun ini udah berapa banyak yang daftar?
2: Sudah hampir 40 lebih.
1: 40 lebih, luar biasa. Itu kalau untuk ukuran, kalau aku kan biasanya di lomba nyanyi ya. Ukuran lomba nyanyi 40 tuh banyak sih. Kayak juaranya 1, 2, 3 doang lagi ya. Baik loh. Oke, mungkin sekarang ini masih dibuka untuk pendaftarannya?
0: Masih, iya. Masih.
1: Berarti bisa lebih dari 40.
0: Iya, betul. Kalau tahun kemarin sih sampai overload ya, kotanya jadi melebihi. Jadi sebenarnya sih kalau untuk yang sekarang itu rencananya sih untuk nasional, tapi karena yang tingkat provinsi aja masih kekurangan kota, jadi ya kami memenuhi dulu ya tingkat provinsi ini sampai benar-benar semuanya bisa ikut Pasmeda Beraksi, baru kami lanjutkan ke nasional. Nah, seperti itu.
1: Oke. Wah, semoga bisa terwujud ya. Alright. Ntar kita tanya info lebih lanjutnya lagi, lebih lengkapnya lagi mungkin soal kapan sampai kapan pendaftarannya, daftarnya di mana, lombanya kapan, dan acara puncaknya nanti bakalan ada apa aja. Yeah. Bakal kita bahas setelah single-single yang lewat ini, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mau tanya-tanya, siapa tahu nih mau daftarin sekolahnya, boleh kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 081 9020 5700, bisa Instagram di @produfmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

I'm going to go to the hospital.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: masih dengerin Sore Ceria dan masih ada Kak Anita dan juga Kak Zahra di sini ya, yang mau kasih informasi seputar Beraksi Season 5. Nanti kita udah tahu sedikit ya informasinya soal Beraksi, kalau mereka lagi menyusun acara sekreatif mungkin dan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Aku bakal highlight itu terus. Dan yang pastinya teman Pro 2 wajib banget untuk daftarkan sekolah teman Pro 2 dan ikut perlombaannya. Nah, biar kamu gak penasaran kapan sih lombanya, gimana sih daftarnya, coba kita tanya ke seksi acaranya kali ya. Oke Kak Zahra, lombanya dimulai tanggal berapa?
1: Untuk LKBB itu pelaksanaannya tanggal 1 November. Kalau untuk LFPB atau lomba pengibarannya tanggal 25 Oktober.
0: Oke, berarti masih lama ya.
1: Iya.
0: Oh, lumayan lah waktunya untuk latihan dulu gitu ya. Nah, terus kalau mau daftar bisa lewat mana?
2: Bisa lewat chat via WhatsApp gitu, melalui adminnya Pasmeda Beraksi. Lalu untuk pembayarannya itu bisa juga via transfer atau mau secara langsung juga bisa.
0: Oke. Ada Instagramnya?
2: Ada.
0: Apa tuh nama Instagramnya?
2: Pasmeda Beraksi. Kalau yang untuk Paskibra SMK 2 itu Pasmeda 02.
0: Oke, jadi nanti bisa cek di situ kali ya untuk tuh informasi dan terkait kontak personnya ya. Oke. Aku kan sangat awam nih dengan lomba pengibaran dan juga LKBB ini. Jadi sebenarnya kalau lomba-lomba kayak gini tuh apa sih yang harus disiapin Kak? Kayak apakah untuk lomba baris berbarisnya tuh ada temanya, ada ceritanya atau gimana sih?
2: Biasanya yang paling terutama itu yang dikhususkan surat perizinan dari sekolah untuk berkegiatan di lomba itu. Terus juga kesiapan dari pasukan itu seperti apa untuk mengikuti lomba. Terus kayak temanya seperti apa juga harus ditentukan. Dan kebetulan di Pasmeda Beraksi ini ada satu tema yang tidak diperbolehkan untuk ditampilkan saat Pasmeda Beraksi, itu tema mistis.
0: Oh,
2: betul ya.
0: Ada yang tema mistis.
2: Iya, ada.
0: Di kerasukan gitu.
2: Iya, jadi kalau nggak salah di season 3 ya, season 3 itu ada tragedi yang sangat-sangat ya bisa dibilang apa ya,
0: bikin trauma.
2: Iya, bikin trauma. Jadi nggak diadain tuh tema-tema mistis Kak.
0: Oke.
2: Banyak banget yang kerasukan gitu gara-gara tema mistis. Itu kan dia bawa kayak sarana-sarana bunga-bunga, dupa gitu-gitu. Jadi kayak mengundang gitu.
0: Oke.
2: Jadi ditiadakan.
0: Mungkin mereka mau ikutan lomba.
3: Mungkin ya kepanggil
0: juga ya sih. Iya.
3: Dia disuruh join ini gitu.
0: Oh, boleh nih. Ikut yuk.
2: Iya, jadinya kemarin itu kayak kejadian kayak kerasukan massal gitu. Jadi ya untuk menghindari hal-hal itu terjadi, jadi nggak diperbolehkan untuk tema mistis itu.
0: Oke, jadi di garis bawah ya teman Pro 2 ya, jangan bawa tema mistis maupun pakai kostum mistis ya, bawa alat-alat yang gitu bisa memanggil juga
2: yang mengundang aura mistis itu tidak diperbolehkan.
0: Oke, berarti sisanya bebas aja.
2: Bebas.
0: Nah, balik lagi karena aku awam soal ini. Sebenarnya yang dinilai dari lomba LKBB tuh apa sih? Apakah kekompakannya, apakah kreativitasnya?
2: Yang paling terutama itu di PBB-nya, di baris berbarisnya itu sudah sesuai dengan perpang baris berbaris. Itu yang terutama dinilai, terus kekompakannya juga, terus kreativitas dari tema yang ditentukan itu yang jadi penilaian dalam lomba Pasmeda Beraksi ini gitu Kak.
0: Oke, itu kan untuk yang baris berbarisnya. Nah, kalau lomba pengibarannya?
2: Kalau lomba pengibaran yang pastinya untuk 3 inti pengibar itu dilihat sudah sesuai, masih sudah kayak masuk kategori sesuai dengan perpang, kayak caranya dia ngebat bendera itu seperti apa, terus caranya dia mengerek bendera itu sudah sesuai atau tidak, terus kreativitas dari formasi yang dibentuk itu sudah kayak bagus atau nggak, kayak apa ya dibilangnya, kayak kreatif lah gitu formasi dari pengibarannya itu. Nah, itu bisa memungkinkan pasukan tersebut menang gitu. Jadi ada, kita ada best pasukan, best formasi, best 3 inti itu untuk pengibaran, best baki gitu juga ada di pengibaran.
0: Oh, yang baki itu berarti yang bawa
2: pembawa bendera.
0: Iya. Jadi mengingatkan tentang ini ya, upacara bendera di istana ya. Apakah ada adegan naik turun tangga?
4: Enggak juga.
2: Kebetulan ya. Enggak sampai segitu.
0: Ada yang pura-pura jadi pemberi benderanya.
2: Iya, iya.
0: Oke, oke. Wah, tapi aku suka nonton ini di TikTok ya, di sosial media, lomba-lomba baris berbaris gitu, kayak kok bisa mereka misalnya nih formasinya tuh nyilang gitu. Tapi mereka enggak saling tabrak. Kayak apakah itu juga sampai jalannya harus 10 cm ya?
2: Iya, betul. Itu ada hitungannya masing-masing biar nggak bentrokan gitu, Kak. Jadi kayak udah ada hitungan masing-masing di setiap anggota atau di setiap banjar atau staff itu udah punya hitungan mereka masing-masing. Jadi ya nggak sampai bentrokan gitu.
0: Itu keren banget sih. Dan kemarin aku sempat lihat kayaknya ada anak NTB yang dapat juara nasional.
2: Betul,
0: gitu.
2: Iya. Man satu Lombok Timur.
0: Man satu Lombok Timur, iya. Itu keren banget. Betul. Sih. Apakah dia ikut di lomba ini?
1: Ikut.
0: Waduh, saingan
2: berat banget.
1: Pasti
2: beneran.
1: Ikut.
0: Tapi kalau LK2-nya juga ikut?
2: Kebetulan enggak sih,
0: Kak. Oh, ya.
1: Tuan rumah.
2: Iya, tuan rumah.
0: Oke. Kita balik lagi ke informasi lombanya. Iya. Tadi kan untuk acaranya di November ya.
2: Iya.
0: Berarti untuk yang tiap kategorinya diadain di hari yang terpisah?
2: Sama, kecuali untuk semisal di LFPB itu kan dia di 25 Oktober.
0: Mm-hmm.
2: Jadi di sana untuk tingkat SMP itu didahulukan dia, Kak, tampilnya, jam tampilnya didahulukan. Mm-hmm. Baru yang SMA gitu dia. Dia di satu hari yang sama, cuman kategori lombanya saja yang dibedakan.
0: Okay,
2: gitu.
0: Okay. Baiklah kalau begitu. Dan batas pendaftarannya kapan, Kak Zahra?
1: Sebelum tanggal 18 Agustus.
0: Oke, 18 Agustus,
1: iya.
0: Ini
1: kami bukanya tanggal 15 Agustus sampai tanggal 18 Agustus.
0: Oh, bentar banget.
2: Iya. Karena itu kuota yang disediakan kan terbatas banget. Jadi siapa cepat dia dapat gitu.
0: Iya. Soalnya nanti kalau terlalu banyak juga kalian yang bakal,
2: iya, kami ya, panitia yang wah keteteran banget itu.
0: Tapi ada yang dari luar Pulau Lombok.
2: Banyak. Ya, Bima. Sumbawa, Dompu gitu-gitu.
0: Ternyata lumayan ya,
2: yeah.
0: Tertarik. Apa di RRI harusnya bikin gitu ya?
1: Boleh. Join
2: aja masukan RRI.
0: Oh, kita punya beberapa alumni PASKIP.
1: Oh gitu.
0: Ada Mbak Putri namanya. Terus di LPU juga ada Mbak Widya, dulu mereka anggota PASKIP. Cuman nggak tahu ya apa mereka masih tertarik nggak nih. Oke, seru juga ya ternyata untuk LKBB dan lain sebagainya. Ini aku ada sih sebenarnya dulu latihan LKBB, tapi ya agak lebih gemulai seperti itu.
2: Oke.
0: Seperti menari gitu ya. Nah, abis ini bakalan ada pertanyaan dari teman Pro 2 yang mungkin tertarik ikut beraksi season 5 ini. Jadi kita bakal bacain pertanyaannya setelah single yang lewati. Okay. Ya. Kita bakal break bentar dan pastikan teman Pro 2 tetap di Sore Ceria.

0: Okay, tahun nomor 2. Kita masih lanjut lagi ngobrol sama Kak Anita dan juga Kak Zahra untuk beraksi season 5 yang sebentar lagi pendaftarannya akan ditutup. Tolong dicamkan teman Pro 2, dibukanya dari tanggal berapa kemarin tadi?
1: 15 Agustus.
0: Agustus sampai 18 iya. Agustus ya. Jadi tolong dicatat tanggalnya. Iya. Oke, kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk dari teman Pro 2. Ini dia. Oke, pertanyaan yang pertama, kalau Kak Zahra sama Kak Anita pernah juga gak sih ikut lomba LKBB gitu, yang mungkin di luar sekolah atau di luar kota? Jadi gimana sih persiapan kalau LKBB tuh, capek gak sih latihan-latihannya?
2: Kalau kami ikut lomba itu yang pastinya itu masih di sekitaran kota Mataram, gak yang sampai keluar kota dulu. Itu persiapannya yang pasti cukup hektik dan melelahkan, karena waktu yang diambil cukup banyak kalau latihan itu kayak jadi ya persiapannya benar-benar harus matang, terus tenaga kami juga benar-benar harus dijaga, stamina itu harus dijaga biar nggak tumbang saat hari halomba. Terus kayak chemistry, ego diturunkan tuh benar-benar sangat berpengaruh dalam pasukan gitu, jadi benar-benar harus disiapkan sematang mungkin.
0: Wow, ternyata sampai ego-ego.
2: Iya, betul, karena itu sangat berpengaruh
1: untuk bentuk chemistry-nya juga kan.
0: Wow, seperti paduan suara ternyata. Biar gak menonjol sendiri.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, ini kayak pertanyaan untuk Kak Zahra. Kak, kalau boleh tahu, nanti ada acara puncaknya enggak? Kalau ada, diisi sama acara apa aja tuh?
1: Kalau puncak pasti kayak kami akan tampilin kayak ekskul-ekskul juga yang dari sekolah kami. Terus mungkin kami juga ada DJ kayak tahun lalu.
2: Iya, tahun lalu sempat ada undang DJ gitu buat memeriahkan atau sebagai pemeriah di penutupan acara beraksi.
0: Oke. Dan pembagian hadiah.
1: Iya.
0: Oke. Boleh nggak sih di-spill hadiahnya apa aja? Siapa tuh jadi penyemangat kan buat teman Pro 2 biar daftar gitu.
2: Banyak banget sih dia, dari yang Utama 1, 2, Madia, Harapan, terus Bina, Potensial, Harpoten, Purwa gitu, kayak kategorinya benar-benar banyak banget. Terus juga ada yang paling unik nih yang untuk di LFPB atau pengibaran. Kita ada juara untuk King and Queens.
0: Oh, apa tuh persyaratan untuk menang jadi King and Queens?
2: Jadi kan di pengibaran itu ada Danton sama Baki. Jadi di masing-masing pasukan itu akan disisihkan tuh kayak Dantonnya sama Bakinya. Nanti di sana mereka akan dikumpulkan di ruangan untuk dites wawasannya. Jadi semisal kalau wawasan mereka sudah kayak bagus gitu dan sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang ditanyakan oleh panitia lomba, terus kayak kayak memungkinkan untuk dia jadi juara atau Kings and Queens ya, mereka bisa lolos untuk jadi King and Queens di Pasmania Beraksi season 5. Gitu. Kebetulan kemarin itu Kings yang untuk tingkat SMA itu dari Man 1 Lombok Timur. Queensnya juga dari Man 1 Lombok Timur gitu.
0: Kita butuh tahu rahasia pelatihan dari Man 1 Lombok Timurnya. Kayak emang kelihatan banget ya kayak bedanya kalau misalnya LKBB tuh kualitas-kualitas penampilannya gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Kelihatan dari apa ya nih? Mungkin hentakan kaki.
2: Iya, tenaga sih, terutama itu tenaga. Terus kayak tenaga, kekompakan, terus kayak temponya. Temponya kayak gimana ya, kayak serasi gitu, terus kayak posisi kakinya itu serempak semuanya, sealur gitu tuh, itu sih yang jadi kayak bikin dia bagus pasukan itu, Kak.
0: Oh, wow. Aku jadi pengin nonton. Apakah itu terbuka untuk umum?
2: Iya, terbuka untuk umum.
0: Oh, tolong kasih tahu jamnya, jam berapa ya?
2: Yang pasti dari pagi dia, Kak. Pagi sampai sore.
0: Di SMK 2.
2: Iya, di SMK 2.
0: Oke, berarti kayak enggak ada tiket masuk kan?
2: Ada.
0: Oke, berapa tuh tiket masuknya?
2: Kalau untuk tiket dia mungkin sebelum hari H-nya bakalan lebih murah, dia kan mungkin sekitar 10.000. Kalau di hari H-nya mungkin ya naik
1: 2.000-3.000
2: ya, tergantung nanti.
0: Boleh lah dinaikin 5.000, gak apa-apa, lumayan tuh. Tiba-tiba jadi belajar. Belajar bisnis kita nih. Oke. Pertanyaan terakhir, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para peserta lomba beraksi season 5 ini? Mungkin seperti do and don'ts-nya gitu?
2: Yang pastinya itu jangan sampai ketinggalan informasi ya terkait pendaftarannya, karena kami benar-benar kayak nyediain kota itu kayak nggak banyak, jadi
1: terbatas.
2: Mm-hmm. Jadi benar-benar harus dipantau terus terkait pendaftaran, terus untuk kesiapan, dari segi kesiapan juga benar-benar harus disiapin banget, karena ini event yang sangat bergengsi, jadi kayak benar-benar semua dari semua sekolah lain tuh benar-benar kayak punya keinginan untuk ikut lomba di Pasmeda Beraksi, jadi pasti saingannya sangat berat-berat. Terus juga apa lagi ya Kak Zahra?
0: Semangatnya
2: harus tinggi, niatnya harus tinggi.
0: Iya.
2: Apa lagi ya? Tenaganya harus tinggi, kesehatannya harus tinggi,
1: iya, kesehatan.
2: Semuanya harus tinggi.
0: Dan jangan ciut sama mansatu.
2: Waduh.
0: Iya, maksudnya jangan sampai rendah diri gitu.
2: Betul,
0: kan
2: betul.
0: Sama yang udah punya prestasi. Mm-hmm. Kita harus bisa melampaui.
2: Betul.
0: Aduh takut banget nih dengan semua.
2: Karena setiap pasukan ada masanya gitu sih.
0: Betul. Apakah tahun berikutnya SMK 2 ikut dan bisa menang juga nih secara nasional?
2: Amin.
0: Oke deh kalau gitu, aku rasa waktu kita untuk ngobrol ternyata sudah habis ya teman-teman. Ini hampir pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kita mau say thank you dulu untuk Kak Zahra dan juga Kak Anita yang sudah mampir berbagi ceritanya untuk perlombaan beraksi season 5 ini. Semoga semuanya bisa berjalan lancar.
2: Amin.
0: Dan banyak-banyak yang daftar ya, kita bikin repot dua kakak ini. Oke, terima kasih juga untuk teman muda yang udah dengerin dan juga kirim pertanyaan di sore hari ini. Dan kita bakal ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Kita bertiga pamit, bye-bye.
2: Bye-bye.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga Meli, nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Iya, tahun Pro 2. Kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Yaning juga. Dan di satu jam ke depan ini, seperti yang sudah teman Pro dengarkan, kita habis dengerin lagu religi. Itu artinya kita sudah senjata fakur. Dan kita bakal ngobrolin sesuatu yang membuat hati kita jadi lebih adem, lebih tenang, lebih damai, dan lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, nanti kita bakal ngobrol sesuatu teman Pro 2, mungkin lebih ke tentang kedamaian hati gitu ya. Karena kita sebagai manusia ini hidup di dunia yang fana, seringkali terlalu khawatir ya dengan bagaimana dunia bekerja dan hal-hal yang ingin kita kejar di dunia. Dan itu yang buat kita jadi gak tenang hidup di bumi pertiwi. Enggak sih, bukan bagaimana, di dunia inilah pokoknya teman Pro 2 ya. Jadi kita sama-sama belajar ya tahun berdua hari ini untuk mendapatkan kedamaian itu sambil dengerin single-single religi tentunya. Dan nanti kumandang azan maghrib akan diputarkan di pukul 18 lewat 18 menit.

0: 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Oke, teman pro 2. Tadi aku mau ngajak teman pro 2 untuk bicara soal kedamaian hati ya. Pastinya kita sebagai manusia ingin hidup di dunia ini dengan rasa damai, rasa aman, bahagia. Tapi semakin kita mencari, semakin kita merasa tidak aman, semakin juga kita kehilangan kedamaian. Kira-kira gara-gara apa ya? Apakah karena kita mulai serakah untuk segala sesuatu yang ada di dunia ini? Apa karena kita mulai sombong? Apa karena kita merasa tidak cukup dan tidak bersyukur? Atau mungkin karena banyaknya rasa kecewa dan amarah dalam hidup kita? Memang ya, banyak banget hal-hal dan juga perasaan-perasaan yang harus kita tanggulangi selama hidup di dunia ini. Tapi aku percaya ketika kita semakin banyak belajar soal agama, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, mengerti ajaran-ajarannya, perlahan-lahan kita akan mendapatkan kedamaian dalam hidup kita dan merasa tidak takut gitu ya untuk jalan di dalam dunia ini, karena kita punya Tuhan yang menjadi penopang, lalu juga akan selalu melindungi kita, menjaga kita, dan pastinya akan selalu mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini.

Iya, tahun berdua. Akhirnya Yaning sampai di penghujung untuk beramani kamu di hari ini. Dan terima kasih untuk yang sudah dengerin Pro 2 sedari tadi pagi sampai dengan sore ini, malam ini dan nanti malam ya. Jangan lupa frekuensi kamu karena masih ada acara seru lainnya akan menemani kamu di istirahat kamu malam hari ini. Dan yang harus pamit dari ruang dengar kamu. So, kita bakal ketemu lagi besok. Bye-bye.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: All Random Pro 2, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2, dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama Pro 2, Sapana Balai Tepak di wilayah Batu Jai menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Tempat ini menawarkan suasana yang sederhana dan nyaman dengan sentuhan nuansa lokal. Pengunjung dapat memanfaatkan waktu berbincang, menikmati hidangan, maupun sekedar bersantai bersama keluarga dengan teman. Keberadaan Sapana Balai Tepak turut menambahkan pilihan berkumpul dan juga kuliner bagi masyarakat di wilayah Batu Jai dan sekitarnya. Info terakhir teman Pro 2, hutan mangrove di Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tidak lagi sekedar dipandang sebagai benteng alami pesisir. Potensi tersebut kini mulai diarahkan menjadi sumber inspirasi sekaligus bahan baku produk ekonomi kreatif melalui pengembangan batik dengan pewarna alami berbasis mangrove. Gagasan itu diwujudkan melalui pelatihan pembuatan warna alami dari tanaman mangrove yang menyasar kelompok PKK di Desa Lembar Selatan. Program tersebut dirancang untuk mengubah potensi lingkungan yang selama ini belum dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi. Sekian teman Pro 2 informasi di malam hari ini, kita akan lanjut di Music Live Chat.
1: HKJFM.net world exclusive thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.
4: Teman Pro 2, saatnya kamu dengerin lagu dari program aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok lama di kuping.
3: Bukan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua enggak usah pakai headphone ya.
0: Enggak apa-apa, aman.
1: Enggak apa-apa.
3: Kan anak overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Bener, ketambah sebanyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, berdua FM. Fokus kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih.
1: Iya. Kasih ya kan. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita.
0: Parah sih. Iya kan?
5: Mbak kita.
6: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih.
1: Gokil, bener. Yes.
6: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis. Ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul. Ya,
4: belum kesana bridgingnya coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, bener. Sekalian.
1: Mantas.
0: Gitu. Dicek jadwal. Oh, deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya, cek location.
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
5: Ada banget.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Luar biasa loh.
1: Sekali.
4: Kita loh yang makasih.
5: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu cuy, kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit, lo kaget gak ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang cuy?
0: Iya sih, jujur kan? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya bener.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Semangat kalau nggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Nggak recharge, nggak bisa. Kita harus semangat sama
5: orang
4: sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
4: Energi karena kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Kita baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum.
1: Justru belum. Wah, kacau nih.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman Pro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Kok masa
4: kita
0: sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade. Ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
4: 2004.
0: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan. Saking semangat ya, bener sih.
5: Masih semangat.
1: Awan,

0: Kok di atas?
1: Kacau, kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
2: The Dream Band.
1: The Dream Band.
2: And then. Anak band.
1: Okay.
2: Yes. Itu di 2004.
1: Okay. 2004.
2: Yeah, dulu itu ada di TV7.
1: Yes.
2: And now turns to you.
1: Yeah.
2: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
3: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
2: Kita dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
3: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
3: Kuncinya apa sih?
2: Berantem.
4: Berantem, harus berantem.
3: Oh iya,
1: berantem. Kenapa gitu mas?
4: Berantem, jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
3: Oke.
4: Okay. Untuk saling mengerti.
1: Oh.
4: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
1: Oh.
2: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
1: Iya.
2: Dua cewek, satu cowok.
1: Satu cowok.
2: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
4: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
3: Itu. Jujur.
4: Tahu kan mak-mak?
1: Betul.
3: Iya,
4: master kuat.
1: Ada dua lagi kan?
4: Gak perlu divalidasi.
1: Iya, ada dua lagi.
0: Kan kita gak ngerti.
2: Bukan.
0: Kita
1: Nita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
2: Sorry. Gak, udah lucu dicuak.
4: Udah, diterusin gak lucu.
1: Iya,
3: bener.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Ngelawan dua emak-emak.
4: Selesai. Udah gak usah diterusin, lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
1: Awe.
2: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
3: Gak ada.
0: Bisa, kita bikin
4: aja. Terima kasih, Pak. Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
0: Mereka gak usah curhat.
3: Makin panjang urusan
1: aja. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
2: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
2: Karena gini ya.
3: Asik.
2: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Teenagers.
4: Baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
2: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu.
3: Menuju.
2: Jadi karena
0: berat banget.
1: Iya. Itu
2: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
2: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
2: Enggak nyangka.
3: Oke.
2: Udah itu.
1: Terima kasih.
3: Luar biasa.
4: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijelasin apa.
1: Enggak.
2: Gua kalau serius lapar, Mama.
4: Iya. Tadi kita makan.
0: Tapi enggak nyangka.
2: Kalau lu
0: gue enggak bayam.
1: Aduh.
2: Ya Allah, roti.
1: Nangka bayam.
3: Iya benar, nangka bayam
0: gitu kan. Ya serius. Jadi gitu kita bro, album kita.
3: Oh iya, benar.
2: Masih bridging. Sabar.
3: Ini
2: udah press release banget soalnya.
3: Nempel
2: kepala nih.
3: Masih baru banget tadi soalnya.
1: Iya, benar.
4: Belum kesana, sabar.
2: Enggak, serius.
4: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
2: Ini serius, astagfirullahaladzim.
0: Memang mimpi kita itu pengen
2: ngeband sampai tua.
3: Oke.
2: Tapi sejujurnya kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
2: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay, okay.
2: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
2: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
4: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
2: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
4: Suruh jalanin terus.
2: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
3: Jamaah.
1: Mulane itu Ustadz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
2: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau di

0: menghitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya, kan? Betul.
0: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya.
0: Udah saling kenal satu sama lain nih.
1: Iya.
0: Kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
2: Kalau
0: kita selalu merasa benar,
2: iya.
1: Iya.
2: Kan?
1: Kan? Yeah, yeah, I feel you, bro. I feel you.
2: Gak perlu tak jelasin.
1: Iya, iya.
2: Memvalidasi
1: pikiran. Betul, betul. I feel you. I feel you.
0: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua, kan?
2: Kalau sayang itu gak perlu diperjelas lagi. Kalau gak sayang, gak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
1: Iya.
0: Jadi YOLO itu.
3: Udah bridging aja
1: sabar. Masuk. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar.
2: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia udah gak sabar deh.
2: Tenang, tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya, iya. Tenang, tenang, tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang.
0: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya, 2 jam ya. 2 jam aman ya,
4: 2 jam aman ya. Benar, benar, benar, benar, benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu. Masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengin ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
2: 20. Enggak usah ngomongin umur deh.
1: Ya.
4: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
0: Dening.
1: Dead air, dead air, barusan dead air. Barusan dead air.
0: Buat radio jelek banget, guys. Keras banyak ngomong.
1: Iya.
4: Terima kasih, guys.
0: Kenapa coba?
3: Kenapa?
0: Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
1: Kenapa coba? Sambil berpikir. Sambil berpikir.
3: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
0: Sudah 18 tahun. 18 tahun kita.
3: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
4: Oke.
3: Itu 3 tahun yang lalu ya?
0: 2 tahun.
3: 2 tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
0: Ya gue tau lo lagi enggak enak badan.
3: Iya, gue diare lagi.
1: Waduh.
0: Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
0: Apa gue jelasin?
3: Tapi okay. Seperti itu dong.
0: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
3: karena
0: bikin
3: kan
0: musik.
3: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
0: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
3: Tim produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
0: Jadi sebenarnya sih ada, pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran, tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional, bukan konvensional, apa namanya? Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan?
1: Konvensional.
0: Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam di gelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru, tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau gak ngerti subtitlenya di bawah.
0: Paham ya? Ya kalau gak ngerti bolehlah nanti di tap-tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, terlalu dagang. Terlalu dagang kita, jangan itu.
4: Ya udah. Oke. Berarti di bisa dibilang.
0: Ya ampun.
4: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, ya, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya, kurang lebih.
0: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, gila baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
4: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
0: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
4: Betul.
0: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
0: Mas Oza bikin playlist kata gue.
1: Disuruh kerja. Sekali nyantai. Oke.
0: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Jadi MD untuk dirinya sendiri.
0: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir. Pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang. Analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya
1: kita kayak gini. Padang panjang.
0: Nah, padang panjang.
1: Padang mana nih? Iya.
0: Padang Siantar.
2: Padang Pariaman.
3: Padang. Tuh kayak makanan lu mau milih yang mana?
0: Iya, benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
3: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatang.
0: Masya Allah banget. Iya. Kita gak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya. Ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja. Udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya, seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal. Ataupun memang baru kenal. Mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
2: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
0: Betul, ya kan? Satu-satu.
2: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
4: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yola.
2: itu ada cerita lagi tuh.
1: Oh, oke.
4: Nanti. Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
4: Jangan jauh-jauh. Sorry. Nanti juga bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
4: Oke, jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat. Yeah. Music Live Chat.

0: Yeah.
1: Welcome back to MLC Music Live Show.
2: Masih bareng sama Kota.
3: Lagi
1: bener, aduh.
2: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No itu comment. Sih cerita. Astagfirullahalazim. Bunda Kora izin, Bunda Kora.
1: Izin.
2: Yo.
3: Gue enggak apa-apa. Ditegesin.
1: Benar.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO single berarti ya?
3: YOLO single
2: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
2: Iya benar.
3: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke.
2: Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah ya, betul dong.
0: Cuman kompor aja.
2: Back sound ya.
0: Peran penduku.
2: Iya.
1: Oke, kameo.
4: Penting kita
2: berdua. Penting dong.
0: Jadi, betul. Belum.
2: Bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuma dia betul doang.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
2: Boleh mas. Ya,
3: coba gimana?
2: Coba,
3: kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab berin.
0: Tanyaannya apa tadi?
3: Enggak, astagfirullahaladzim.
2: Kita
3: dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata ketawa-tawa doang gitu. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
2: Oh. Okay. Dibantu teman.
3: Bantu teman. Iya.
4: Kolaborasi.
2: Iya, kolaborasi.
0: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
0: Enggak,
3: tapi gini. Betul. Jadi memang
0: Tetap.
3: Tapi emang
0: ini banyak.
2: Iya.
1: Harga temen ya, harga temen ya.
2: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
0: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini, ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
1: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
2: Iya.
3: Tadi kan You Only Live Once.
2: You Only Live Once.
3: Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama I wanna get it started.
2: Oke.
3: Kalau lagi
4: mulai nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
0: Iya. Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Kita emang orang Inggris banget. Yang enggak ada artinya.
0: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
3: Berasa keren dapet, ya?
0: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
3: keluar rumah
0: ke situ.
3: Maafin ya.
2: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
0: Jadi ada kata-kata I wanna get it terus dikembangin sama Cua.
4: Bokep tuh enggak gua rubah. Terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
3: Iya betul.
4: Kenapa sih lo?
3: Gak apa-apa.
4: Gue nggak kentut kok.
3: Enggak, gue nggak kentut. hidung sih. Nahan ketawa. Oh, nahan ketawa.
2: Biar enggak lepas ya.
3: Biar serius nih. Iya, iya.
2: Oke, oke.
0: Waktunya biar solid.
2: Iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
0: sekarang.
2: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
0: Betul.
2: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena Indra apa?

0: nasi goreng enak. Wih.
1: Oke, okay. Nice info. Boleh, boleh.
2: Semuanya yang ada di sini.
0: Ngapain?
2: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Yeah. Info aja.
2: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
2: 39.
0: Dua.
4: Ditambah-tambahin.
0: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan disuain.
1: Bener.
3: Gokil, gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat.
0: Enggak, dia dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
2: Oh, gitu. Bukannya sama keluarga ya?
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
2: Setiap hari nih belum benar-benar ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh iya benar.
3: Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu mas.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal 1.
1: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
1: Tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang rilis. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa.
1: Iya benar, ya udah kita balik lagi.
0: Mau nanti aja, nanti aja mau di play dulu atau gimana?
1: Oh ya udah, kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
0: Kita ngatur sih,
1: enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa. Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
1: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
1: Aduh. Radio apa tuh?
3: Ya udah kita dengerin dulu teman-teman berdua YOLO dari Kota.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show. Dan
1: baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman-teman. Gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman Beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya, ya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Energi.
2: Sound.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen Beraksi.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Gitu. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota.
1: Yeah.
4: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
4: Betul. Cuman secara spirit,
1: oke.
4: Okay. Yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
4: Yeah. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Okay. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic.
1: Anthemic.
4: Kita.
1: I wanna get
2: tapi yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu, ya.
4: Jangan. Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang. Deso
1: tenan. Iya. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Iya.
4: Lo bade.
1: Iya. Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke. Okay.
4: Okay. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, okay, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke. Okay.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Iya. Yeah. Oh. Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya.
4: Oh iya, baru.
1: Mereka kaget.
2: Filosofinya itu. Tahu
4: itu kerjanya Cua.
2: Iya.
4: Cua. Di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Divisi
4: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk begitu, ya.
4: Iya. Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke. Okay.
4: Tadi konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gua humas. Oh, PR.
4: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke apa namanya, PR sama movement.
1: Oh. Okay.
4: Dia lagi on fire nih.
1: Oke. Okay.
4: Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia.
1: Oke. Okay.
4: Walaupun aku kan tertinggal jauh, ya, maksudnya.
2: Enggak dong, enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang. Sangat berbeda, dia udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing,
3: klien lah pokoknya.
2: Klien gak?
3: Klien lah.
4: Klien, kalau untuk klien dia
1: privilege.
4: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, gak bisa.
1: Oke.
2: Gimana maksudnya?
4: Enggak.
2: Ganti topik.
4: khusus lobby melobi beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi
1: tersenjata.
2: Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza, ya.
2: Betul.
1: Paling. luar biasa.
3: Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
3: Kayak kan udahlah, udah lo harus apa? You only
1: lepas
3: aja.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin bukan tadi arenya. Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah difonis, sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong apa? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah
3: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya
3: dites. Poin dites.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Di
2: screening sudah masuk memang introvert. Ditambah. Gue bantu cua.
3: Gue aja deh, gue kan emaknya.
1: Coba Derek, Pilopi gak cua coba.
4: Pilopi gak cua. Iya. Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya. Yeah.
4: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV mah cua coba.
3: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya. Yeah.
3: Betul. Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
3: Wah, energinya kok kayak kita dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah, benar.
3: Yeah. Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
3: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
4: warna-warni.
3: Banyak warna-warni.
1: Okay.
3: Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama mama tulisnya di sini, aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan. Nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
4: karena obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya emang sih, lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Oke.
3: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
3: malu lah takut.
2: Ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya, gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Tapi lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Wah, parah. Enggak kemana mana. Udah
0: gak
1: ngapa-ngapain ya.
0: Bener
1: ya mas.
0: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Dan sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Bro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean.
2: Makasih Batu Malang.
0: Batu Malang ya Faris.
2: Batu Malang.
3: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Wih,
1: suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah.
1: Coba atas lead, coba ke atas
4: lead. Nah, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
3: Iya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
4: Gibson.
1: Les Paul, Mas, Les Paul. Les Paul.
2: Kasih, kasih,
0: kasih
2: kata gua Mang
1: SG.
2: Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
4: Ini kita promo, Bu. Kan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini. Katanya halo sis Tantri DKK.
0: Wih,
2: seumuran kita nih. Seumuran.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang, tenang. Harga masih harga lama.
1: Iya. Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
0: Oh iya. Enggak
2: pernah main di Biak.
0: Pernah.
2: Bagus banget. Biota lautnya Masya Allah. Beneran, beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
0: Oh, setelah
4: masih pakai masker-masker
0: tuh. Iya.
1: Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
1: Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Akhir bulan ini sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik.
0: Oke.
2: Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
3: Nah, koplo aja Kotak pernah.
0: Iya, bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke. Tetap benang
2: merah. Tungguin aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar,
0: Oke.
1: Lu sempat ada ngirit? Udah. Aman ya.
0: Oke, terakhir deh mungkin dari Kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa.
2: Kita masih panjang loh.
4: Masih panjang.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan gituin. Kasih aja. Mau ngomong apa deh?
0: Ada yang ingin sampaikan
1: mendengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya benar. Makanya.
1: Iya.
4: Ibu-ibu tahu tidak?
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Jangan dibilangin gitu. Toto kamera mati aja. Toto udah nggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
2: Bupiar. Privilegeku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video kita.
0: Bener.
2: Aku Karin.
0: Sorry titik-titik ya. Iya, sorry. Alright, terima kasih Kotak.
2: Yes. Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Tantri, Kecua, semuanya. Thank you.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Yeah. Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Nah, sekarang banget.
0: Sekarang banget.
1: Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Yep. Kotak Band underscore.
1: Di kepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Ellen.
0: Kita
1: dan
0: pamit.
1: Juga.
0: Dan Kotak!

Masih barengan sama Dipa di sini teman Pro 2. Balik lagi ya ke Reka Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Dan kita masuk di jam 9. Saatnya jaga malam untuk cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, inilah saatnya, inilah waktunya teman Pro 2. Kamu bisa curhat di 0819020057000. Bisa juga melalui line telepon di sana ya. And teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan semuanya. And teman Pro 2, you know, malam ini tuh kerasa lumayan dingin, jadi Dipa akhirnya pakai jaket yang tebal ya, karena tidak ingin kedinginan. Tapi kalau kamu yang lagi kedinginan sama sifatnya dia, boleh dong kamu curhatin ya. Sampai nanti di jam 11 malam teman Pro 2, curhatan kamu feel free aja. Kamu ceritain di WhatsApp kita atau melalui Instagram dan melalui aplikasi RR Digital. Kita moving on dulu ya teman Pro 2 untuk dengerin single-single berikut ini.

0: kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman bro 2, dan kita udah di pukul 21.28. Dan buat kamu yang baru aja gabung sama Dipa, jangan lupa buat curhat-curhat, buat cerita-cerita teman bro 2, karena kita masih buka sampai di jam 11 malam. So it's still long way to go. Jadi buat kamu yang mau curhat, langsung aja ke WhatsApp 081 902 057 ribu, dan juga bisa melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Oke, dan teman Pro 2, kita masih dalam rangka Agustusan ya. Bentar lagi 17 Agustus. Jadi buat kamu yang mau join-joinan juga untuk misalnya ngasih Dipa ide games ya. Dipa tuh butuh banget ide games nih teman Pro 2. Biasanya tuh games 17 Agustusan apa aja sih? Maksudnya kayak ada lomba makan kerupuk, terus masukin paku dalam botol. Ya gitu-gitu aja gitu. Dipa tuh pengen something out of the box. Misalnya bukan panjat pinang ya, tapi panjat sosial. Enggak dong. Bukan gitu, canda ya teman bro 2. Dan teman bro 2, buat kamu juga yang masih barengan sama Dipa, kita langsung aja ya. Buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita, Dipa tungguin. Anyway, curhatan Dipa malam ini tuh tentang apa ya, tentang banyak banget lagi yang mau dipacurhatin, tapi mostly sih tentang ini ya, kehidupan dewasa. Waduh, kehidupan dewasa tuh ternyata nano-nano ya teman bro 2. Ada yang sama nggak ngerasain? Maksudnya kayak something yang mungkin kamu nggak pernah bayangin sebelumnya, kehidupan dewasa seperti itu. Ternyata kok kayak gini ya kehidupan dewasa. Either itu good or bad ya. Tapi ya namanya proses pendewasaan orang itu kan beda-beda ya. Dan Dipa tuh selalu appreciate orang-orang yang bisa menuju proses pendewasaannya walaupun dengan cara berbeda-beda, dan mereka tuh menyikapinya dengan bijak gitu loh. Kalian ngerasa gitu juga gak sih? Atau mungkin ngerasa kayak, aku udah dewasa tapi umurku tuh kayak, aku ngerasa masih di umur SMA gitu. Nah Dipa tuh pernah awal-awal tuh denial kayak, aku udah umur segini sih, kan aku kemarin baru aja SMA gitu. Aku pernah di masa-masa denial itu, dan sampai akhirnya, no, aku harus menjadi dewasa, aku gak boleh stuck di sana-sana aja. Sampai akhirnya, that's what made who I am today. Tapi kalau kamu masih kejebak di masa lalu, coba kasih tahu Dipa di WhatsApp ya, teman bro 2.

0: cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

oleh masyarakat Lombok. Merupakan tarian yang bernuansa Islami, perpaduan antara budaya Muslim Turki dengan masyarakat Lombok. Berfungsi sebagai media dakwah dalam penyebaran Islam di Lombok. Ada beberapa makna filosofi yang terkandung di dalamnya, di antaranya Pulau Lombok dengan mayoritas penduduknya Muslim senantiasa mengutamakan silaturahim di antara sesama manusia sehingga terbina uhuwah atau persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara. Dalam tarian rudat juga terdapat makna bahwa masyarakat Pulau

Oke, teman Bro 2 masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau kamu udah di fase galau, ya udah curhatin aja teman Bro 2 supaya enggak seberat itu ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0819020570 dan juga bisa ke Instagram Bro 2 FM Mataram buat kamu yang mau curhat. Okay, dan teman Bro 2 ini ada curhatan tentang pacaran nih. Waduh, gak jauh-jauh dari topik ini emangnya kalau malam-malam. Okay, let's check it out. Jadi si cewek ini sama cowoknya tuh lagi saling diem-dieman. Karena cowoknya tuh nanya tadi, kalau ada cewek yang genit sama aku gimana? Kamu bakal turun tangan gak? Katanya gitu. Kayak cewek itu kan nyuruh jangan genitin dia. Tapi si yang curhatnya bilang, gak bakal deh aku ngelakuin kayak gitu sampai kapanpun katanya. Kalau kamu cerita digenitin, aku bantu cari solusi, tapi keputusan di tangan kamu katanya gitu. Terus dia bilang gini dong, kamu dong gak sayang sama aku dong gitu kan. Terus adu argumen lah, lama kan. Terus di akhir dia bilang, yaudah aku gak nuntut kamu harus gimana, terserah kamu katanya. Tapi ini jadinya mereka tuh diem-dieman gitu loh. Ini harus gimana ya teman Pro 2 katanya. Menurutku kamu udah benar sih, pertahanin prinsip kamu. Aku juga sering ngelihat kayak teman-temanku gitu ya yang cowok, walaupun aku cowok ya, kadang tuh dicaperin sama cewek-cewek gitu kan. Terus ceweknya kan ngambek, nah negurnya ke cowoknya, emang biar dia yang set batasnya ke cewek itu sendiri. Masa mau marahin ceweknya ya kan? Ngapain repot-repot sih marahin cewek lain, marahin laki lu aja gitu kan. Jadi ingat masa-masa dulu.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini

0: menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Ini anak memang sudah mau, lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Oke, teman Pro 2 dan masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan teman Pro 2, kita langsung aja ke curhatan selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita mau ingetin kamu nih teman Pro 2 untuk curhat-curhat terus di Jaga Malam ya, di WhatsApp kita 081-902-057000 atau melalui RRI Digital juga bisa komen-komen. Oke, teman Pro 2, ini ada teman kita yang kemarin dia ikut acara makan-makan keluarga pacarnya. Cuma karena dia buru-buru jadinya gak sempat bawa buah tangan gitu loh. Nah hari ini dia dapat pesan dari pacarnya kalau ibunya tuh bilang lain kali kalau bertamu bawa buah tangan gitu katanya, karena udah jadi kebiasaan kan di keluarga mereka. Sebetulnya bagus sih, tapi dapat teguran kayak gitu dia jadi sedih. Apa ya? Maksudku gak perlu sejujur itu sih sebenarnya ya. Harusnya pacar kamu tuh bisa ngebelain kayak misalnya dia gak bawa buah tangan karena dia buru-buru gitu. Jangan sampai ini ditagi-tagi kayak gini kayak kita berutang gak sih, ya kan? Kayak kamu perlu dicerahkan deh ini ya. Aku lebih sebel ke cowok kamu sebenarnya, bukan ke kamunya ya. Karena gak semua apa-apa yang dibilang sama orang tuanya itu langsung disampaikan gitu loh, bulat-bulat ke kamu gitu kan. Karena itu berpotensi bikin gak enak perasaan, gak nyaman gitu kan. Harusnya bilang aja kondisi kamu tuh kayak gimana kemarin gitu. Padahal sih sebenarnya kita kalau bertamu ya udah bertamu aja gak sih teman Pro 2. Jangan ngarep orang lain tuh bawa sesuatu buat si tuan rumah gitu kan. Malah si tuan rumah harus menyediakan ya gak sih? Gimana menurut kamu teman Pro 2? Ya tapi beda keluarga beda situasi ya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ordinary by Alex Warren, di suka banget teman Pro 2. Ya, itu lagu yang apa ya? Lagu yang so sweet, cuman disampaikan dengan berapi-api, which I like. Karena kalau kita suka sama orang ya udah berapi-api gitu loh ya, teman Pro 2, ya kan? Indis ekonomi. Aduh, kok indis ekonomi sih? Oke. Dan teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya. Jamnya cakep. 22:44. Always tepat jam cakep ya. Dan teman Pro 2, ini kita bakalan lanjut ke curhatan selanjutnya. Curhatan selanjutnya kira-kira dari siapa, teman Pro 2? Ya betul, dari mana? dari mana? Ini ada dari teman kita. Jadi namanya itu adalah si Ratih. Ratih ini dari day to day, day by day, dia tuh kayak semakin hari itu semakin ngerasa hopeless romantic gitu loh. Tapi takut kenalan sama orang baru. Ada yang ngerasa gini juga gak, teman Pro 2 katanya? Gimana ya? Mungkin yang malas itu adalah siklus kayak kenalan lagi, cetan, kencan, abis itu asing gitu ya. Gitu aja terus. Sebenarnya kita capeknya itu sih ya. Kalau takut sih enggak, cuma lebih ke selektif aja sih kalau aku ya. Lebih ke enggak banyak energi buat ngadepin dramanya ya enggak sih? Kayak masih open tapi less ekspektasi aja gitu. Karena pastinya bakal banyak yang terjadi ke depannya, either it's good or bad ya. Tapi yang namanya berpasangan kan emang gitu ya. Oke, teman Pro 2, the night still young but kita udah mendekati jam 11. So, thank you so much buat kamu yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita ya. Dari tadi jam 9 tiba buka, and hopefully kamu have a great night. Dan nanti akan ada jazz music yang bakal nemenin kamu.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

صدق الله العظيم.

0: Kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Usia bumi semakin tua dan jumlah manusia pun terus bertambah. Dari masa ke masa, Allah terus mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing manusia. Namun, godaan dari iblis juga tidak pernah berhenti, membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Sama seperti yang terjadi pada penduduk kota Ninawa ini, mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka menciptakan patung-patung berhala itu dalam berbagai wujud. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang dan meneruskannya lagi ke anak cucu.
1: Ingatlah, anak-anakku, tidak ada pencipta dan pelindung yang lebih hebat daripada dewa kita ini.
0: Ajaran ini semakin lama semakin melekat, hingga tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah SWT. Nabi Yunus alaihissalam lahir di tengah-tengah kaum penyembah berhala ini. Namun, hal itu tidak membuatnya terjerumus dalam dosa. Dia tetap memegang teguh iman kepada Allah sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah lantas mengangkat Nabi Yunus sebagai utusannya. Tugas Nabi Yunus adalah mengingatkan umatnya dan mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Sama seperti kebanyakan kaum durhaka lainnya, penduduk Ninawa pun menolak dakwah Nabi Yunus.
2: Banyak yang mengaku sebagai utusan Tuhan, namun semuanya pembohong.
3: Apakah benar Tuhan yang kau sembah itu ada?
4: Jika engkau tidak bisa menunjukkan wujudnya, bagaimana kami bisa percaya?
0: Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan hari kiamat yang pasti akan datang. Dan neraka yang begitu mengerikan akan menjadi tempat bagi orang-orang yang penuh dengan dosa. Sedangkan bagi mereka yang beriman, Allah akan mengangkatnya ke surga. Namun, semua ancaman dan janji indah ini tidak bisa menggoyahkan kepercayaan penduduk Ninawa. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Keadaan ini membuat Nabi Yunus sedih dan kecewa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan penduduk Ninawa ini? Namun, sebelum Allah menurunkan wahyu, Nabi Yunus telah memutuskan lebih dulu. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju ke pantai. Dia mencari sebuah kapal penumpang dan berniat pergi ke tempat lain. Kala itu, matahari sudah hampir terbenam dan Nabi Yunus masih bimbang. Apakah langkah yang dia ambil ini tepat? Namun, ketika mengingat kembali perilaku kaumnya yang kejam, Nabi Yunus kembali marah. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Nabi Yunus bergabung bersama para penumpang lainnya. Mereka semua saling berbincang. Hanya Nabi Yunus saja yang memutuskan untuk menyendiri. Tiba-tiba saja, angin bertiup dengan kencang. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir, disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
2: Badai akan segera datang!
0: Badai mengamuk dengan ganas, membuat kapal terombang-ambing. Para penumpang mulai panik ketika melihat air mulai membanjiri lambung kapal.
5: Kapten, kapal kita mulai tenggelam!
3: Buang barang-barang yang paling berat!
0: Semua awak kapal langsung bergerak. Mereka membuang barang bawaan ke laut untuk mengurangi beban. Meskipun semua barang sudah dibuang, kapal tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam, seolah beban yang dibawanya masih terlalu berat.
4: Bagaimana ini, Kapten?
3: Salah satu di antara kalian pasti telah berbuat dosa besar, sehingga para Tuhan marah.
0: Nakoda pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat undian. Setelah undian itu jadi, Nakoda berkata,
3: sesuai tradisi, Untuk meredakan amarah laut, salah satu penumpang harus dikorbankan.
5: Buang saja para budak. Buat apa harus diundi?
3: Bagi yang namanya terpilih, dialah yang akan dibuang ke laut.
0: Undian pertama dilakukan. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Undian kedua dilakukan. Dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus lagi.
1: Siapa yang bernama Yunus?
4: Malang sekali dia.
0: Nakoda menarik undian untuk ketiga kalinya.
3: Yunus, cepat bawa dia kemari.
0: Semua penumpang sepakat bahwa Nabi Yunuslah yang harus dikorbankan agar lautan kembali tenang. Awak kapal berjaga-jaga seandainya saja Nabi Yunus melakukan perlawanan. Namun, Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah? Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang bergejolak dipenuhi ombak besar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Gelapnya malam terasa semakin mencekam. Nabi menutup mata dan memantapkan hati melompat ke laut. Dalam sekejap, dia tercebur ke dalam air yang dingin. Saat Nabi membuka mata, seekor ikan paus yang sangat besar berada tepat di depannya. Ikan paus itu melahap dan menelan Nabi Yunus hingga jauh ke dalam perut. Kemudian, ikan itu menyelam jauh sekali ke dalam lautan. Nabi mencoba menggerakkan tangan, kaki, kepala dan seluruh tubuhnya. Semuanya masih terasa normal. Alhamdulillah, Nabi masih hidup. Namun, dirinya kini terjebak di dalam tiga kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Nabi merasa sungguh berdosa. Dia kemudian bertasbih dan berdoa memohon ampunan.
1: Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Selama terjebak di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak pernah berhenti bertasbih. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbih Nabi Yunus yang menggema dari dalam perut ikan. Atas kesungguhannya itu, Allah menurunkan perintah kepada ikan paus agar membawa Nabi ke permukaan laut. Ikan itu berenang menuju ke sebuah pulau dan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Allahu Akbar, Nabi Yunus berhasil selamat dari perut ikan tanpa suatu kekurangan. Namun, berada di dalam perut ikan membuat tubuh Nabi menjadi lemah dan kesakitan. Apalagi setelah dia terdampar di pantai. Sengatan sinar matahari membuat kulitnya semakin terbakar. Di tengah rintihannya, Nabi terus bertasbih dan memohon pertolongan dari Allah.
1: Allahu Akbar.
0: Kemudian, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu yang memiliki daun lebar untuk melindungi dari sinar matahari. Nabi Yunus bertahan hidup dengan bantuan buah labu beserta daun-daunnya yang lebar. Daun itu mampu melindungi kala panas dan dingin. Beberapa waktu kemudian, Nabi berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Setelah itu, Allah memerintahkannya untuk kembali kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan wahyu bahwa Allah telah menerima taubat mereka semua. Nabi Yunus sungguh terkejut melihat kaumnya telah berubah. Ketika Nabi tiba di kota, mereka menyambut dengan hangat.
4: Kami takut akan azab dari Allah akan segera datang ketika engkau pergi meninggalkan kami.
1: Benar, karena itulah kami beriman dan beribadah seperti yang engkau ajarkan. Berharap agar Allah mengampuni dosa kami.
0: Subhanallah. Penduduk Ninawa yang tadinya menyembah berhala, kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua bersujud syukur ketika mendengar bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu, penduduk Ninawa hidup dengan makmur dan bahagia.
6: Alhamdulillah.
0: Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya lagi hingga usia 110 tahun.
7: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: malam waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Tuan Pro 2 Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menegaskan bahwa hakikat pembangunan masjid bukan sekedar mendirikan pembangunan secara fisik, tetapi juga pembangunan hati manusia, mempererat silaturahmi serta menjadi tempat mendidik generasi penerus. Hal ini disampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Sulukul Mutakin di hari Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya, masjid memiliki peran penting dalam membangun kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Karena itu, pembangunan masjid hendaknya tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi dilanjutkan dengan upaya memakmurkan masjid melalui berbagai kegiatan keagamaan dan juga pendidikan. Bupati mengingatkan bahwa memakmurkan dan membangun rumah Allah merupakan salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kendati demikian, ia mengimbau masyarakat untuk beramal dan juga bersedekah sesuai kemampuan masing-masing tanpa merasa terbebani. Informasi selanjutnya, semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Dusun Barat Kubur, Desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Warga setempat tidak sekadar memasang pernak-pernik bernuansa merah putih. Persiapan perayaan kemerdekaan juga menjadi momentum untuk menanamkan rasa cinta tanah air, sekaligus menggerakkan kreativitas generasi muda melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat. Kepala Dusun Barat Kubur, Zam Harir, mengatakan antusiasme menyambut peringatan kemerdekaan tidak terlepas dari karakter masyarakat setempat yang mayoritas merupakan santri. Menurutnya, sekitar 80% warga di wilayah tersebut merupakan kalangan santri. Nilai kecintaan terhadap tanah air kemudian diwujudkan melalui berbagai kegiatan menyambut 17 Agustus. Salah satu yang menarik dari persiapan perayaan kemerdekaan tahun ini adalah kreativitas warga dalam memanfaatkan barang bekas sebagai dekorasi. Sejumlah plastik dan gelas bekas yang sebelumnya dikumpulkan warga tidak langsung dibuang. Material tersebut dimanfaatkan menjadi bagian dari hiasan lingkungan untuk mempercantik suasana menjelang perayaan 17 Agustus. Menurut Zam Harir, kebiasaan mengumpulkan material bekas tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Anak-anak kemudian mengolahnya menjadi berbagai bentuk dekorasi. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Hai. Selamat hari Selasa untuk kamu yang lagi mungkin lagi dengerin aku, lagi baru bangun, lagi nguap-nguap, lagi berleha-leha di teras kali ya, menunggu sinar matahari datang sepoi-sepoi sedikit dengan angin yang rada dingin. Jujur kalau di arah rumahku rada dingin teman Pro 2, makanya pas masuk ke kota tuh kayak anget ya gitu. Ya, kamu ngerasain enggak sih? Kalau aku sih jujur rada dingin teman Pro 2. Tapi kayaknya dinginnya tuh dari dari angin sih, bukan dari cuaca, yang maksudnya dari bisa dibilang dari cuacanya, bukan dari anginnya. Nah, tapi ini nih dari anginnya tuh, makanya kalau ada angin baru dingin. Jadi ya udah dipakai aja jaketnya. Makanya aku pakai 2 jaket seperti biasa nih. Buat kamu yang juga mungkin lagi ngasoy, lagi minum teh kali di depan rumah, atau mungkin minum kopi, atau mungkin bikin susu, atau mungkin coklat, selamat menikmati coklatnya. Dan lagi-lagi sama Glow, kemarin aku libur satu hari di hari Senin, happy banget karena di saat orang bekerja aku baru bangun tidur. Hai. Sekarang bakal nemenin kamu di pagi hari ini dari jam 6 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah di Sepadan. Nanti bakal ada banyak banget informasi, dan nanti jam 6:30 bakal ada informasi tentang cuaca dulu pertama. Sambil nungguin informasi cuaca dan nunggu kamu mungkin sedikit menggetarkan badan kamu biar gak terlalu dingin, aku bakal temenin kamu dengan lagu-lagu. Ada Sandiwara Semu dari rumah sakit buat para pasien, siap-siap untuk bernyanyi bersama. Ada Watermelon Sugar dari Harry Styles, dan Everything You Are from Hindia.

0: Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa,

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Everything You Are dari Hindia membuka pagi ini dengan sedikit jedak-jeduk ya, dakduk-dakduk. Oke, biar kamu makin semangat di pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk sarapan ya teman Pro 2, biar kamu makin kuat juga menjalani hari yang kita gak tahu bakal jadi hari yang bakal jadi hari yang menyenangkan atau membagongkan, karena gak ada yang tahu tuh. Jadi sebelum dia membagongkan, ya mending kamu siap-siap dulu untuk makan. Dan jangan lupa selalu tahu informasi cuaca. Abis ini bakal ada informasi cuaca hanya untuk kamu, dengan aku, dengan suara aku pastinya nanti. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dulu ya, dari Jenny. Ini lagu terbarunya ada Less Than Lover.

0: info cuaca hari ini. Informasi cuaca hari ini untuk Kota Mataram dan juga sekitarnya. Edisi 11 Agustus 2026 nanti di jam 8 pagi diperkirakan bakal cerah, suhunya rada dingin 26 derajat Celcius, kelembapannya 66% dan kecepatan anginnya 14,2 km per jam dari arah timur. Next di jam 11 pagi waktu Indonesia Tengah cuaca juga diperkirakan bakal cerah, cuma rada anget dikit lah ya, 30 derajat Celcius dengan kelembapannya agak sedikit turun 48% dan kecepatan anginnya 15,3 km per jam dari arah timur. Di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah diperkirakan bakal berawan dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapannya 46% dan kecepatan anginnya 17,4 km per jam dari arah tenggara. Di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah Taman Pro 2 cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu agak dingin nih, 26 derajat Celcius, kelembapannya 62% dan kecepatan angin 20 km per jam dari arah tenggara. Jam 8 malam waktu Indonesia Tengah cuaca diperkirakan bakal cerah juga dengan suhu 24 derajat Celcius. Ya lumayan dingin lah ya, dengan kelembapannya 75% dan kecepatan angin 15,3 km per jam dari arah timur. Dan terakhir banget, di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu agak dingin 23 derajat Celcius, kelembapannya 82% dan kecepatan angin 12,7 km per jam dari arah timur. Gimana ya, ini rada gede anginnya, cuma kelembapannya tuh agak turun alias kering banget. Jadi jangan lupa pakai hand body, terus juga kalau bisa bawa hand cream buat kamu yang kerjanya di dalam ruangan ber-AC, karena bakal kering banget. Dan bawa pelembab ya untuk bibirnya, pasti bakal kering juga cepet. Dan buat kamu yang kulitnya udah kering, jangan lupa tetap dihidrasi biar gak kering-kering dan ngelopek. Itu dia informasi cuaca hari ini. Have a good day dan jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap di Prodo FM Mataram.
1: Informasi cuaca hari ini dan

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Teman Produ masih sama Glow yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Udah mau jam 7 juga, harusnya sih kamu yang sekolah udah harus OTW gak sih? Nanti terlambat lagi. Dulu aku kalau terlambat suruhnya pernah lari keliling lapangan, pernah. Terus juga nulis, pernah. Terus juga ngafalin, pernah. Kayak aku banyak deh teman Pro 2. Tapi jangan sampai kamu juga kayak gitu. Kalau misalnya kamu bukan orang yang kuat seperti aku. Aku bersyukurnya ya, waktu di zaman sekolah itu orang tua aku tuh bukan tipe orang tua yang strict gitu loh. Ya strict juga, maksudnya untuk pendidikan tetap harus nomor satu gitu. Tapi aku masih dikasih untuk bermain-main. Terus juga aku masih dikasih untuk menikmati masa-masa nakal. Biar nanti waktu aku udah gede tuh gak norak gitu dengan masa-masa yang kayak orang bilang tuh kayak gini. Dan aku ngerasa kayak apa itu? Tapi enggak, orang tua aku tuh kayak ya udah, masih selagi masih nakalnya masih yang wajar ya enggak apa-apa. Yang kayak kalau masih mau bolos terlambat, tapi bukan bolos yang setiap hari ya, kayak bolos di satu pelajaran yang kita kan enggak semua suka gitu mata pelajaran di sekolah ya. Dulu aku tuh paling gak suka matematika, sampai sekarang sih, bukan dulu aja, sampai sekarang tuh aku masih males banget untuk belajar matematika. Dan aku ngerasa kayaknya emang bukan passion aku gitu di belajar matematika. Walaupun sebenarnya bukan masalah passion ya, mau atau enggak, atau rajin atau enggak, berjuang atau enggaknya. Cuma ya begitulah ya teman Pro 2 namanya. Aku emang anaknya gak suka dipaksa, jadi emang seperti itu. Terus habis itu ya udah, akhirnya orang tua aku juga ngerti ternyata anak ini lebih suka belajar ini gitu. Dan gak semua orang tuh, menurut aku ya, gak semua orang tuh berbahagia kalau misalnya ditekan di masalah akademik. Ada juga yang sukanya tuh masalah olahraga, atau mungkin art ya, atau kesenian, atau mungkin juga di bidang pokoknya banyak deh yang gak sesuai dengan akademik gitu. Dan itu gak apa-apa, karena orang punya spesialisasinya dan juga ketertarikannya masing-masing sih. Jadi ya dimaklumi saja. Oke? Ya udah, sambil nemenin kamu lagi siap-siap mau ke sekolah, atau mungkin mau berangkat kerja, atau mungkin lagi berdandan dan bersiap-siap, aku bakal temenin kamu dengan lagu-lagu. Ada

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya?
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

Udah jam 7 aja. Nanti bakal ada informasi seperti biasa. Kalau udah jam 7 mah waktunya informasi-informasi. Selain kamu juga mungkin ada yang lagi cari makanan sarapan gitu ya, di pagi hari ini aku bakal kasih juga sarapan buat otak kamu. Ya walaupun nanti bakal kepenuh juga sih, bakal kepenuhan juga otak kamu dengan informasi yang banyak di hari ini. Entah itu di sekolah, entah itu di tempat kerja. Karena aku lihat di kampus juga masih baru PKKMB ya. Buat yang lagi ospek, semangat ya. Aku tahu ini adalah sebuah fase yang sangat membosankan, duduk dan melihat informasi-informasi, melihat lagi, mendengarkan informasi dan melihat perkenalan-perkenalan itu. Tapi ada waktunya kamu bakal kangen sama masa-masa itu, percaya deh sama aku. Ya udah, buat kamu yang lagi ospek juga semangat. Karena ya bakal ngebosenin banget, cuma worth it kok. Karena bakal kamu ingat sampai seumuran, kayak aku juga masih ingat. Aku nggak tahu tuh sampai seumuran berapa baru dilupain. Tapi ya itu bakal sangat berguna untuk kamu teman Pro 2 ya. Dan di abis ini bakal ada informasi. Kita dengerin dulu lagu-lagu, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Wow, wow, wow. Ini informasi yang pertama dan paling mengejutkan menurut aku. Kemarin mungkin kita sama-sama lihat ada gempa juga di mana ya? Aku lupa ya, di Venesia ya. Kali ini gempa ada lagi yang mengguncang wilayah barat Kolombia di hari Senin kemarin 10 Agustus. Dan ini dilansir dari Reuters, Badan Geologi Kolombia yang mencatat gempa ini tuh berkekuatan 7,4 magnitudo ya, dengan kedalaman sekitar 96 km. Gimana bayangin segede apa. Gempa ini juga menyebabkan ada beberapa bangunan yang rusak dan juga roboh di beberapa kota. Dan turut berduka cita juga karena ada 22 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Dan juga beberapa warga ini masih terjebak di bawah puing-puing. Gempa ini juga berpusat di San Jose del Palmar ya. Ini provinsi Chocó. Dan terasa juga di 9 wilayah lainnya dan juga 32 ibu kota provinsi di Kolombia. Yang pastinya ya menurut aku 7,4 itu tuh gede banget. Kita yang di Lombok aja yang pernah 7 aja benar-benar menggemparkan banget ya. Apalagi 7,4. Jadi aku kayak ngerti gak sih aku ke-trigger sama kejadian gempa juga sih. Gempa yang 2018 kita alami bersama-sama. Dan itu tuh mengerikan banget menurut aku. Bahkan beberapa layanan penerbangan ya, bukan beberapa layanan penerbangan, di beberapa bandara sempat dihentikan buat memeriksa kondisi bangunan dan juga landasannya setelah gempa apakah masih layak digunakan. Karena bobot pesawat itu kan besar ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya tetap dipakai dalam kondisi yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk digunakan, apalagi membawa banyak nyawa ya, sungguh tidak bijak sekali. Jadi benar-benar harus diperhatikan juga ya. Semoga bisa segera teratasi ya, baik orang-orang yang masih terjebak di puing-puing ditemukan, dan untuk semua keluarga dari korban jiwa aku turut berduka cita. Semoga diberikan ketabahan untuk semua keluarga korban yang mengalami pastinya apa ya, hatinya hancur juga. Karena aku aja ngelihat gimana gempa dulu tuh benar-benar sehancur itu. Semoga bisa diberikan ketabahan yang penuh sekali. Itu dia informasi pertama teman Pro 2 ya, dari Kolombia, jauh banget. Semoga kita bisa selalu diberikan perlindungan ya dari segala apapun yang mau menimpa kita, dari hal-hal jahat. Amin.

0: jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik, terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking.

0: walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.
1: Bulan aku dikandung mama.
2: Papa di dalam.
1: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
3: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
4: Bro,

Ada SNSD. Ya ampun, aku udah lama banget gak denger lagunya. Semoga ini bisa membangkitkan semangat kamu di hari Selasa ini yang lagi ngedengerin aku. Semangat ya. Karena sebentar lagi udah mau 17 Agustusan, pasti juga ada banyak banget hal-hal yang berbau kemerdekaan buat diperlihatkan nanti di tanggal 17. 17 berarti sekitar 6 hari lagi, seminggu lagi nih teman Pro 2. Dan aku mau kasih tahu juga, ini ada sangsaka merah putih yang berukuran 120x80 meter, gede banget, yang dibentangkan di kawasan Bukit Paralayang Rindam. Rindam berapa nih? 17 Cendrawasih Gunung Cyclops Sentani Kabupaten Jayapura di hari Senin kemarin, 10 Agustus 2026. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi emang kelihatan sih kayak pada semangat ya, orang-orang di timur itu tuh benar-benar semangat banget. Aku belum tahu nih kalau misalnya di sekitaran sini. Dan untuk merah putih sendiri itu dipimpin kirapnya ya, itu dipimpin sama Pengkops TNI Habema Mayjen TNI Yuda Erlangga, yang diikuti sekitar 1.200 peserta yang ternyata terdiri dari prajurit, ada TNI, ada Polri, ada pelajar, ada pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Seru banget ya. Ini gede banget sih, 120x80 meter, bendera merah putih dibentangkan. Oh my god, aku gak tahu nih sekeren apa kalau misalnya kita lihat dari bawah, yang benar-benar diikuti sama banyak banget orang. Salut banget sama Papua. Dan pastinya pembentangan bendera raksasa ini yang ternyata di ketinggian Gunung Cyclops ini jadi salah satu simbol semangat persatuan dan juga nasionalisme dari tanah Papua. Dan momentum ini juga bisa menegaskan komitmen seluruh elemen masyarakat buat menjaga persatuan, keberagaman, dan juga keutuhan NKRI. Oh my god, semoga beneran ya, dan kita semoga beneran merdeka, baik dari individu ataupun berkelompok, dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Aku berharapnya kita semua juga benar-benar merdeka dari apapun itu. Jadi semoga bisa segera ini ya Taman Pro 2 dimerdekakan buat kamu yang masih merasa belum merdeka, dan cari kemerdekaan kamu sekarang juga.

0: slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

0: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Teman terbaik.

Oh, lagu yang udah lama banget tapi aku baru kepapar lagi dan aku kayak inget, oh my god, ini lagu yang very centil, ibaratnya tuh sekarang MMG gitu ya. Main-main gue nih dulu ada Cinta Laura, rada-rada mirip kayak Britney Spears ya. Kayak aku gak tahu kenapa dibikin-bikin kayak gitu suaranya, tapi di tahun 2000-an tuh kayak gitu lagu-lagunya. Mungkin buat kamu yang seumuran aku familiar sih sama lagu ini ya. Bisa kamu pakai untuk sedikit bergoyang-goyang gitu gak sih teman Pro 2? Hihi. Oke, informasi selanjutnya. Ternyata rollerblade kita, rollerblade, aduh bahasanya tuh sepatu roda lah ya, tim sepatu roda Indonesia kita ini memborong 19 medali loh. Gokil banget. Apakah ini karena lagunya Nona? Yang rollerblade, aku nggak tahu. Mungkin jadi semangat ya, karena memang ada lagunya Nona yang rollerblade. Ini sampai bisa memborong 19 medali di kejuaraan internasional, yaitu Belt and Road Speed Roller Skating Championship 2026 yang ada di China. Congratulations dulu untuk semua yang mendapatkan medali, dan ini juga pastinya membanggakan ya. Dan championship ini itu berlangsung di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, China, di tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026. Dan kontingen Indonesia ini ternyata mampu membawa pulang 19 medali, terdiri dari 14 medali emas, 4 perak dan 1 perunggu doang. Gokil. Dan prestasi ini juga mendapatkan apresiasi pastinya ya dari Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau PB Perserosi, yang pastinya kamu bisa lihat di Instagram pbporserosi.id. Dan informasi yang udah dikompil oleh tim ini, itu ada sejumlah atlet yang memang menuai perhatian usai jadi penyumbang utama raihan emas Indonesia. Ada Ataya Rizky Prasetya yang ternyata menonjol banget tuh dengan mengoleksi 3 medali emas. Gokil. Ataya, kata aku, kamu makan apa sampai bisa menciptakan 3 medali emas? Dan ada Disna Ayu Luhutia yang juga mencatatkan torehan 3 emas dari sektor putri senior. Aduh, hormat aku nih. Dan selain kedua ini ada Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang juga menyumbangkan medali emas buat Indonesia. Dan termasuk ini juga melalui nomor bergu relay putra ya. Jadi ada 14 medali emas yang berhasil dikumpulin dengan performa kontingen Indonesia yang jadi salah satu sorotan di dalam kejuaraan internasional ini. Gokil banget. Lalu nih, ada lalu Dava Maulana. Wow, ini pasti orang Lombok gak sih? Mungkin ya, kemungkinan besar. Ada tiga ya dari Ataya Rizky Prasetya, ada senior man 200 meter, terus juga senior man 500 meter, dan senior man 100 meter. Ternyata dia empat juga nih, karena dia bermain bersama dengan lalu Dava Maulana. Terus ada Disna Ayu Luhutia, terus ada Fatahila Rajawali, ada Devina Dwi Aprilia, ada Nafiza Lamarch, DN, dan ada Davian Putra Purnama juga. Congratulations guys. Gokil, gokil, gokil banget. Aku semangat banget dan bangga banget ya buat kamu semua. Kayaknya aku bakal puterin kamu rollerblade juga ya, biar kamu makin semangat. Karena informasinya sesuai banget. So, kalau kamu nih udah dikasih tahu informasi ini, diputerin rollerblade, kamu bakal mau jadi atlet sepatu roda gak? Kasih tahu aku sekarang.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.